tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

teman-teman Produa gimana nih? Udah di jam 7 lewat 10 aja, kamu udah sarapan belum? Ya kan? Nih hari Minggu nih. Jadi kalau misalnya Minggu pagi nih kayaknya Minggu apa ya? Bukan Minggu sih ya. Minggu pagi ini kayaknya jadi momen-momen favorit nih buat teman-teman Produa yang biasanya di weekdays itu beraktivitas, ya kan? Karena biasanya di jam-jam segini tuh kita kayak lagi di rush hour gitu ya, kayak semua serba diburu-buruin ya. Belum lagi kalau bangunnya telat, wah udahlah itu semua udah bikin bad mood aja, ya kan? Nah, Minggu pagi ini adalah salah satu momen yang bikin kita kayak slow living gitu ya, tiba-tiba ya kan, gak perlu buru-buru, gak perlu apa ini itu ya kan. Tapi ini berlaku cuma buat teman-teman Produa yang emang no schedule aja sih di hari Minggu ini. Kayak ya walaupun hari Minggu dia gak bekerja, dia gak beraktivitas ya, tapi gak berlaku buat yang kayak Uut nih yang tetap harus tetap bekerja ya teman-teman Produa di weekend. Gak ada, semua weekend, weekday sama aja semuanya ya. Tapi ya gak apa-apa sih ya, karena udah kebiasa juga. Jadi kayak ya enjoy aja sih kerja di saat orang lagi libur, dan di saat orang libur kita kerja gitu kan. Nah itulah yang fun fact yang sangat uniknya menjadi penyiar ini ya teman-teman Produa. Tapi mungkin pernah juga ya, kadang pas orang lagi libur panjang tuh kadang kerasa banget ya kan, kayak semua keluarga pulang berkumpul menjadi satu ya kan, having fun di rumah, terus main kesana kemari, sementara kita kayak harus bekerja, harus kuliah mungkin ya, barangkali ya harus ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu kan. Kadang emang apa ya, sedih sih ya, tapi mau gimana lagi ya kan, gak bisa nangis juga, harus dihadapi aja, ini kenyataan namanya juga kehidupan ya kan. Jadi mau gak mau ya sedih, mau sesedih gimana pun ya kita tetap harus be professional aja sebagai human being ya kan. Nah tapi kalau ngomongin seputar dengan sedih ya kan, kadang kita tuh ada nih teman Produa, kita tuh lagi sedih kan, tapi kita gak bisa nangis gitu loh, kayak wah udah sedih banget, kayak udah hati itu rasanya udah sakit banget gitu kan, kayak sesedih itu, tapi kita gak bisa nih nangis gitu kan. Nah mungkin pernah ya teman-teman Produa kayak gitu, kayak lagi sedih banget sampai rasanya kepala tuh udah penuh gitu kan, udah sakit, hati tuh udah sakit juga gitu, kayak ya pengen nangis gitu, tapi pas dicoba tuh air matanya gak keluar iya kan, pernah kan gitu. Padahal di dalam kepala tuh kayak udah nih, udah diingat-ingat nih kejadian-kejadian yang bikin kita sedih gitu kan, biar nangis nih ceritanya gitu ya kan, tapi gak bisa-bisa kayak gitu. Nah ternyata teman Produa, kondisi kayak gini tuh wajar banget ya kan. Dan sedih, menangis itu emang dua hal yang sering berhubungan ya kan. Kalau kita nangis itu pasti karena kita sedih, tapi enggak juga sih. Maksudnya kalau kita sedih itu biasanya kita bisa nangis gitu kan, tapi enggak semua nangis itu karena kita sedih ya. Bisa nangisnya karena bahagia gitu, terharu ya kan. Nah tapi sebenarnya teman-teman Produa, dua ini tuh sedih dan menangis itu enggak selalu datang dalam satu paket gitu loh. Kayak ya enggak berbarengan terus gitu. Kita bisa merasa sedih tanpa harus mengeluarkan air mata. Jadi misalnya kalau kamu sedih tapi kamu enggak nangis ya, it's okay aja sih, itu normal-normal aja ya kan. Kadang kita bahkan cuma bengong gitu kan, malas ngobrol, pengen sendirian, atau tiba-tiba gak mood gitu kan, gak mood melakukan hal-hal yang kita suka. Nah itu juga bisa jadi cara tubuh dan pikiran kita tuh untuk merespon rasa sedih. Jadi gak semata-mata kalau kita sedih tuh kita nangis aja kayak gitu. Nah ada juga nih orang yang lagi menghadapi masalah itu justru otomatis menahan emosinya. Nah ada juga nih yang kayak gitu gitu. Bisa karena dari kecil terbiasa diajarkan untuk gak gampang nangis ya, atau memang udah kebiasa untuk merasa harus selalu kuat, atau emang gak terbiasa nih untuk menunjukkan emosinya lewat air mata kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman Produa pernah ada di posisi ini ya kan, kayak aku tahu aku sedih tapi aku gak bisa nangis gitu. Nah bukan berarti kamu tuh kayak udah mati rasa, asik mati rasa gak tuh ya, pokoknya gitulah gitu ya kan. Nah bisa aja nih emosinya kamu tuh emang ada, cuma cara keluarnya itu berbeda gitu, gak selalu dan melulu seputar dengan menangis kalau lagi sedih gitu. Dan lucunya nih teman Produa, kadang kita malah makin frustasi ya kan, karena ngerasa harusnya aku nangis biar lega kayak gitu kan. Kan aku sedih, harusnya aku nangis, kayaknya ini aku sedihnya gak habis-habis karena aku gak nangis-nangis kayak gitu ya kan. Pasti kita kayak malah
malah stres sendiri nih, kenapa nih gak keluar-keluar air mata gue, kayak gitu ya kan. Padahal emang gak ada aturannya, kalau kita sedih itu kita harus berakhir dengan air mata, kayak gitu ya kan. Gak semuanya harus ujung-ujungnya itu ke air mata gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu teman pro 2, sebenarnya kenapa sih ya tubuh kita itu bisa merasa sedih sementara air mata gak ikut keluar? Why gitu loh, kayak what happened gitu kan. Apakah karena kita terlalu sering menahan emosi atau emang ada alasan lainnya? Nah, nanti kita bakal spill ya, karena bakal ada satu lagu dari Tiara Andini dengan Hadapi Berdua. So, kalian jangan kemana-mana. Kalau penasaran, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Setiap 17 Agustus, kita berdiri tegak di bawah merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, lalu pulang membawa cerita tentang kemerdekaan. Namun, barangkali kita perlu bertanya, apakah kemerdekaan cukup dirayakan tanpa pernah benar-benar kita maknai? Sebab merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi juga tentang keberanian untuk berpikir, bermimpi, dan menentukan arah kehidupan. Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan hidup demi merebut kemerdekaan, hari ini perjuangan kita adalah memastikan kemerdekaan itu tidak kehilangan makna. Dengan belajar ketika ada kesempatan, berkarya ketika ada kemampuan, dan berbuat baik ketika ada ruang untuk memberi. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita merayakan, tapi tentang apa yang kita lakukan setelah upacara selesai.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Nah, teman-teman Pro 2 UM, balik lagi tentunya masih bareng Uut ya. Kita masih ngobrolin kenapa sih tubuh kita itu bisa merasa sedih tapi kita tuh enggak nangis gitu ya kan. Padahal kalau kita sedih tuh kan kita ekspektasinya tuh nangis gitu ya kan. Nanti nangis kan, nanti di pub gitu kan, di posting di second account. Nah, jadi orang pernah tanya kayak kenapa? Kenapa? Nah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2 ya, salah satu alasan kenapa seseorang itu bisa merasa sedih tapi enggak bisa nangis itu tuh adalah karena kita udah kebiasa nih untuk menahan ekspresi emosi. Contohnya gampang banget ya teman Pro 2 mungkin ya, for example aja nih. Waktu kecil mungkin kamu pernah dengar kalimat kayak jangan cengeng, jangan nangis gitu-gitu ya kan. Nah, lama-lama otak kita itu bisa belajar bahwa kalau menangis itu tuh merupakan sesuatu yang harus ditahan. Jadi enggak boleh dikeluarkan gitu. Nah, akhirnya pas kita udah gede nih, kayak udah besar gitu kan. Nah, dan kita menghadapi masalah, responnya itu bukan langsung nangis gitu kan. Bisa malah diam, sibuk sendiri, tidur, dengerin musik ya kan, main game, scrolling, kemudian atau kayak biasa-biasa aja. Nah, banyak sebenarnya bentuknya gitu. Tapi bukan berarti orang tersebut gak sedih ya teman Pro 2. Misalnya kalau kamu punya temen nih, temen kamu ini orangnya lagi sedih tapi dia gak nangis gitu ya kan. Tapi dia kayak tingkah lakunya tuh beda, dia tiba-tiba jadi murung, jadi pendiam gitu ya kan. Nah, bisa jadi aja dia tuh lagi sedih gitu kan. Nah, emosinya tuh tetap ada teman-teman Pro 2, tapi memang cara mengekspresikannya ini aja yang udah berbeda. Nah, ada juga nih kondisi ketika seseorang ini lagi menghadapi terlalu banyak hal sekaligus kayak gitu ya kan. Nah, bukannya nangis, dia ini malah rasanya kayak kosong gitu, kayak ya hampa aja gitu. Dan misalnya nih ada masalah sekolah, masalah pekerjaan, pertemanan, keluarga, pokoknya banyak ya masalah-masalah lainnya. Misalnya nih semuanya tuh datang bersamaan sama dia. Nah, dia nih tahu semuanya bikin capek, tapi malah nggak tahu nih harus bereaksi kayak gimana, karena emang nggak tahu lagi mau ngapain kayak gitu. Jadi kayak cuma ya udah deh kayak gitu ya kan. Nah, itu kadang yang bikin bingung teman Pro 2. Kita merasa ada sesuatu yang nggak beres tapi air mata ini tetap nggak muncul gitu loh, kayak kenapa sih gitu. Padahal menangis ini bukan satu-satunya cara tubuh untuk menunjukkan bahwa kita itu lagi mengalami emosi yang berat gitu. Jadi satu-satunya bukan menangis aja gitu. Makanya jangan sampai kita mengukur seberapa sedih seseorang itu cuma dari seberapa banyak air matanya gitu. Mungkin barangkali ya ada orang yang memang sesedih itu tapi malah dia gak pernah senangis itu gitu. Padahal emosi atau kesedihan yang dia alami itu lagi berat banget ya kan. Jadi kita gak bisa ngejustify seseorang itu sesedih apa dia dari air matanya kayak gitu ya kan. Justru ada juga nih orang-orang yang nangis aja karena hal-hal kecil, kayak hal-hal kecilnya nangisnya kayak nangis bombay banget gitu ya. Ada juga gitu kan. Tapi justru di sebaliknya itu teman-teman Pro 2 ada juga orang yang udah mengalami hal yang besar pun dia gak nangis-nangis gitu. Nah, dua-duanya itu bisa sama-sama sedang merasakan sesuatu. Nah, jadi oke ya teman Pro 2, berarti gak nangis itu bukan otomatis gak sedih ya kan. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, kenapa kadang kita ini justru baru nangis setelah semuanya selesai ya kan. Kayak terlambat nangisnya, delay dulu nih air matanya keluar gitu ya kan. Pas udah lewat, nah baru deh nangis gitu ya kan. Nah, ini menarik juga sih buat kita obrolin teman-teman Pro 2, apa alasan dibalik itu. Tapi Uut bakal selingi dulu dengan satu lagu ya, untuk nemenin kamu sarapan ya, atau kamu ada yang lagi olahraga juga. Nah, Uut temanin ya, semangat buat teman-teman Pro 2 yang lagi beraktivitas apapun di pagi hari ini. Bahkan yang lagi tidur pun nih Uut semangatin ya. Jadi kita dengarkan dulu satu lagu dari La Leil Manino dengan Neida, ada Tenang Saja.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

teman-teman Produe, kita masih ngobrolin ya, kenapa sih kita tuh justru kita nangisnya tuh belakangan gitu, pas udah selesai apa hal-hal yang membuat kita sedih kayak gitu, kenapa sih sebenarnya? Nah teman-teman Produe, mungkin kamu juga pernah ya mengalami hal serupa kayak gitu ya kan. Nah padahal sebelumnya kamu ngerasa kayak gak apa-apa kok, fine-fine aja. Nah hal seperti ini itu bisa terjadi karena ketika sedang menghadapi situasi yang bikin kamu kewalahan, perhatian kamu tuh mungkin lebih banyak kepake untuk menghadapi situasinya dulu. Jadi otak kamu itu gak terlalu di-suggest untuk nangis gitu lah ya istilahnya. Nah hal kayak gini itu bisa terjadi karena ketika sedang menghadapi situasi yang bikin kita kewalahan ya kan, kita lagi fokus mikir kayak gitu kan, kita harus ngapain dan harus ngeberesin apa dulu, bukan buru-buru kayak aku mau nangis kayak gitu. Jadi emosi yang muncul itu belum tentu langsung keluar lewat tangisan teman pro 2. Setelah situasinya mulai tenang, barulah kita punya ruang ya untuk menyadari apa sih sebenarnya yang kita rasain kayak gitu. Nah setelah kita berhasil melewati kesulitan dan kesusahan kita, jadi kita tiba-tiba jadi flashback gitu kayak, ya Allah ternyata aku kayak gini ya, ternyata aku bisa ya, ternyata aku punya solusinya ya kayak gitu. Nah jadi kita kayak nangis kayak gitu. Nah makanya ada orang yang baru nangis itu pas udah sampai rumah, udah sendirian, atau ketika semuanya tuh udah selesai kayak gitu. Dan ini juga alasan ya kenapa jangan buru-buru bilang seseorang gak peduli cuma karena dia kelihatannya tenang dan gak ada masalah, kayak fine-fine aja emosinya gitu. Bisa jadi dia emang lagi fokus bertahan untuk menghadapi situasinya teman pro 2. Nah setiap orang itu punya respon yang berbeda ya ketika menghadapi emosi. Ada yang langsung nangis kalau lagi sedih, ada yang butuh waktu, ada yang lebih suka cerita ya kan, dan ada juga yang memilih untuk diam. Nah yang penting jangan merasa harus memaksakan diri untuk menangis ya, hanya karena berpikir kalau nangis itu satu-satunya cara untuk melampiaskan kesedihan kamu gitu. Kalau air matanya keluar ya biarin, tapi kalau gak keluar ya jangan dipaksain juga gitu loh, kayak ya jangan dipaksain aja gitu. Nah sekarang pertanyaannya teman pro 2, kalau kita lagi sedih tapi kita gak bisa nangis, kita harus gimana ya kan, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Nanti deh kita bakal spill teman-teman pro 2 setelah satu lagu dari Blackpink dengan Love Sick Girls. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ada kemerdekaan yang tidak selalu dirayakan dengan bendera, tapi diperjuangkan diam-diam di dalam diri sendiri. Yakni, ketika kita berani melangkah, meski takut gagal, berani bermimpi meski banyak yang meragukan. Sebab terkadang, yang paling membelenggu bukanlah rantai, melainkan suara kecil dalam kepala yang berkata, "Kamu tidak akan mampu." Padahal, setiap langkah besar selalu berawal dari keberanian untuk mencoba, meski dengan kaki yang masih gemetar. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk mulai berkarya, karena keberanian tumbuh justru ketika kita berani menghadapi ketidaksempurnaan. Maka di hari kemerdekaan ini, mari bebaskan diri dari rasa takut yang terlalu lama menahan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sebab barangkali, kemerdekaan yang paling dekat bukanlah tentang membebaskan Indonesia, tapi tentang membebaskan diri untuk berani bermimpi dan bertindak untuk negeri.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro2, jadi kalau suatu hari nih kamu lagi sedih dan ternyata kamu nggak bisa nangis, jadi kamu nggak perlu langsung berpikir, wah kayaknya ada yang salah nih sama aku. Jangan kayak gitu ya. Perasaan itu nggak selalu punya bentuk yang sama, teman-teman Pro2. Kadang bentuknya air mata, kadang bentuknya diam, kadang jadi gampang capek, gampang kesel, ya bad mood, itu bisa aja. Atau cuma pengen rebahan aja nih sambil menatap plafon tanpa melakukan apapun. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengaku kalau memang sedang gak lagi baik-baik aja gitu, dan gak harus langsung tahu juga nih penyebabnya kenapa gitu, dan gak langsung harus punya solusinya juga, teman-teman Pro2. Kadang cukup bilang aja nih ke diri sendiri, okay, aku lagi capek dan aku lagi butuh waktu, aku mau istirahat. Nah gitu aja, sesimpel itu ya kan. Kalau misalnya kamu mau cerita nih ke orang yang bisa dipercaya, ya ceritain aja gitu. Kalau lebih nyaman nulis ya ditulis, bikin diary gitu ya kan. Atau kalau kamu emang butuh waktu sendirian, ya ambil me time gitu kan. Dan teman-teman Pro2, jangan juga menjadikan gak bisa nangis ini sebagai alasan untuk terus mengabaikan perasaan kamu sendiri. Kalau rasa sedihnya terasa berat banget, berlangsung lama, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah ngobrollah sama orang-orang yang profesional di bidangnya dengan tenaga ahli ya, seperti psikolog gitu. Karena yang perlu diperhatiin sebenarnya itu bukan apakah kita menangis atau enggak, tapi apakah kita masih bisa mengenali apa yang sedang kita rasakan dan memberi diri sendiri ruang untuk menghadapinya. Nah itu dia teman-teman Pro2, obrolan kita seputar dengan rasa sedih dan juga tangis yang gak datang sepaket langsung. Dan gak kerasa juga udah hampir ke pukul 8, masih ada sisa 1 jam lagi sepeda kita untuk hari ini. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada sana sini mau dari Liodra.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 balik lagi tentunya masih bareng Uut ya, kita di pagi hari ini. Kita masih di Spada di satu jam terakhir kebersamaan kita di Spada untuk hari ini. Karena gak bakal ada Spada-Spada lainnya untuk hari ini ya teman-teman Pro 2. Kalau besok mah masih ada Spada, tapi kalau untuk hari ini terakhir teman-teman Pro 2. Karena namanya Spada ya kan, selamat pagi teman Pro 2. Kalau pagi ini udah berakhir ya udah, berakhir juga Spada kita. Nah teman-teman Pro 2, ngomongin dengan Spada ya, selamat pagi teman Pro 2 ya. Pagi memang ya, kalau pagi itu entah kenapa ada yang suka bangun pagi, ada yang gak suka bangun pagi. Beragam ya, banyak banget orang-orang yang suka dan tidak suka dengan bangun pagi ini gitu. Nah giliran weekday ini ya malas banget bangun pagi tuh, kayak duh ngantuk banget kayak gitu ya kan. Giliran weekend, nah malah bangunnya kecepetan gitu kan. Maksudnya yang mana kita tuh bisa bangun lebih siang ya kan, tapi kita gak bisa tidur lagi gitu ya kan. Nah tapi kalau kita ngobrolin seputar dengan bangun pagi, pernah gak sih kalian tuh mikir kayak kenapa sih bangun pagi ini penting gitu ya kan. Ya maksudnya selain untuk kita beraktivitas ya itu udah pasti ya kan, tapi kenapa bangun pagi ini penting gitu ya kan. Kayak gimana sih asal-usulnya ini, kok bisa kita harus bangun pagi jam 6 gitu ya. Maksudnya kalau orang Islam ya sholat subuh ya tentunya ya kan. Tapi maksudnya tuh ya teman Pro 2 jadi banyak klarifikasi nih jadinya ya kan. Tapi maksudnya kita memang penasaran dari dulu tuh kenapa kita tuh harus bangun atau memulai aktivitas itu di jam-jam pagi gitu. Kenapa gak di jam 9 gitu kan, jam 10 gitu kan, kayak normalnya. Nah sekarang kan kalau misalnya ke sekolah, kerja tuh jam 7 udah gedebak-gedebuk segala macam gitu ya kan. Nah padahal teman-teman Pro 2, bangun pagi itu bukan cuma soal siapa yang paling pagi keluar dari kamar aja sih, tapi juga ada alasan kenapa punya waktu bangun yang cukup dan teratur itu bisa bikin aktivitas kita tuh lebih gampang buat dijalani. Nah jadi pas kita bangun pagi ya, bangun lebih pagi gitu kan, kalau bangun jam 8 kan masih pagi juga ya kan. Jadi bangun lebih pagi deh gitu, kita punya waktu untuk benar-benar sadar dulu nih sebelum kita mulai beraktivitas. Jadi kayak masih banyak waktu untuk kita mengumpulkan nyawa kita gitu ya kan. Nah jadi gak langsung bangun terus cek HP, lihat chat, terus tiba-tiba udah berangkat. Nah ini tiba-tiba di sini, tiba-tiba di situ, kayak gitu, gak kayak gitu ya kan. Tapi misalnya kalau kita bangun lebih pagi ya, lebih awal itu ada jeda gitu. Jadi kita kayak gak buru-buru ya kan. Ada waktu untuk mandi, sarapan, siap-siap, atau kamu mau luluran. Nah bisa juga kalau kamu pengen bangun lebih pagi lagi ya kan. Yang sering jadi masalah ini teman-teman Pro 2 justru nih pas kita bangun terus bangunnya terlalu mepet. Nah semuanya dilakukan secara terburu-buru, terbirit-birit ya kan, belum sepenuhnya sadar. Terus udah harus mikirin kerjaan hari ini, apapun yang mau kita lakukan di hari ini dan segala macamnya. Akhirnya pagi yang harusnya jadi awal hari malah dimulai dengan panik gitu kan. Bagusnya kan pagi tuh kayak slow gitu kan, slow morning gitu. Tapi tentu aja teman Pro 2, bangun pagi ini juga gak berarti harus mengorbankan waktu tidur ya kan. Kayak jam 2 tuh, jam 2 subuh udah bangun gitu, gak gitu juga ya kan. Misalnya nih, ataupun kalau kamu baru tidur jam 2 pagi, entah ada satu dan lain hal, entah lembur atau apapun itu ya. Misalnya kalau kayak Uut nih, habis siaran jam 12 pulang ke rumah baru sampai jam 12:30, beres-beres jam 1, jam 12:30 baru tidur ya kan. Terus udah harus beraktivitas lagi nih di jam 6 itu kan kayak impossible ya, kayak gak mungkin gitu loh. Kayak ya sebenarnya bisa aja sih bangun gitu ya kan. Bangun sih bangun, cuman nih tubuhnya gak maksimal ya. Jadi kayak belum selesai istirahat tapi udah disuruh beraktivitas lagi gitu. Jadi sebenarnya yang penting tuh bukan sekedar bangun sepagi mungkin ya, tapi punya waktu tidur yang cukup dan jadwal bangun yang relatif konsisten, itulah yang penting teman-teman Pro 2 gitu ya. Nah kalau pagi kita nih gak dimulai dengan buru-buru, ternyata juga ada efeknya yang bisa kita rasakan sepanjang hari teman Pro 2. Bukan cuma soal gak telat aja, tapi juga soal gimana kita menjalankan
menjalani aktivitas setelahnya. Kira-kira gimana tuh Ut? Ya, nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, sarapan dulu deh, tapi jangan tinggalin Ut. Jadi stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

para pahlawan hidup di zaman kita, mungkin mereka tidak lagi berlari membawa senjata, tapi berjalan membawa mimpi di tengah dunia yang serba cepat. Mungkin mereka akan berjuang bukan melawan penjajahan, melainkan melawan kebodohan, ketidakpedulian, dan rasa takut untuk mencoba. Mereka mungkin akan menggunakan teknologi bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk belajar, berkarya, dan menyuarakan hal-hal yang berarti. Sebab zaman boleh berubah, tapi semangat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri seharusnya tidak pernah berhenti. Hari ini, perjuangan bisa dimulai dari sebuah ide, sebuah karya, sebuah prestasi, bahkan dari keberanian untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Barangkali, jika para pahlawan melihat kita hari ini, mereka tidak bertanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar yang sudah kita berikan untuk Indonesia.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, masih ngobrolin seputar dengan kenapa sih kita penting banget untuk bangun lebih pagi kayak gitu ya kan. Nah teman Pro 2, kalau misalnya pagi kita tuh nggak dimulai dengan buru-buru ya, ada efek lain yang bisa kita rasain sepanjang hari. Jadi bukan cuma soal nggak telat, tapi juga soal gimana kita menjalani aktivitas setelahnya nih teman Pro 2. Kita lanjut ya ngobrolin. Nah yang pertama, kalau kamu bangun 15 menit sebelum harus berangkat, kemudian kamu mandi, pakai baju, nyari barang, belum sarapan ya kan, terus lari-lari karena takut telat, nah ini kamu bakal nggak tenang ya, bakal chaos banget nih pagi kamu gitu ya kan. Atau kamu juga bisa bayangin nih, kamu bangun lebih awal, masih punya waktu buat mandi santai ya kan, mandi kembang pun bisa kalau kamu bangunnya lebih pagi gitu kan. Kemudian kamu bisa sarapan juga, ngecek barang bawaan ya, baru berangkat dan on the way gitu. Nah pasti bakal lebih tenang gitu kan, gak chaos ya, gak bad mood gitu. Nah kalau secara sederhana perbedaannya cuma waktu bangun aja ya teman Pro 2, tapi suasana awal harinya itu bisa kerasa jauh lebih berbeda, padahal cuma sesimpel beda waktu bangunnya aja kayak gitu. Bangun lebih awal itu memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri sebelum aktivitas dimulai. Kita bisa bikin rutinitas kecil yang memang realistis ya kan, misalnya minum air, sarapan, stretching ringan, atau cuma sekedar duduk sambil dengerin musik aja pagi-pagi ya kan. Nah dan yang gak kalah penting nih, kita jadi punya waktu untuk menentukan apa yang mau kita kerjain hari itu ya kan. Jadi pas kita baru bangun, kita bisa mikir dulu kayak hari ini aku mau ngapain aja ya. Misalnya apa sih hal-hal urgent yang harus aku kerjain dulu gitu. Daripada kalau buru-buru tuh kita jadinya gak tahu aja mau ngapain, ujung-ujungnya gak ngapa-ngapain ya kan. Terus nih misalnya ada tugas yang harus dikumpulin, ada meeting segala macam gitu. Jadi kalau kita bangun lebih pagi, kita bisa mikir dulu nih kegiatan apa nih yang akan kita lakukan di hari ini gitu. Even ini weekend sekalipun ya kan, kalau kita bisa bangun lebih pagi, nah kita bisa memanfaatkan waktu ini lebih banyak juga teman Pro 2. Karena kalian kerasa gak sih misalnya nih, kalau kita tuh bangun pagi, hari itu bakal kerasa lebih panjang, 24 jam itu kerasa gitu. Maksudnya kita bisa melakukan banyak aktivitas. Berbeda kalau kita misalnya baru bangun jam 10, jam setengah 11, nah kita baru mandi, terus siap-siap ya kan, terus udah zuhur, tiba-tiba udah asar, tiba-tiba udah maghrib, nah udah selesai minggu, udah Senin aja besoknya ya kan. Nah tapi sekali lagi teman-teman Pro 2, jangan salah kaprah juga ya. Bangun pagi itu bukan berarti harus langsung produktif secara maksimal gitu ya kan. Tapi kalian gak harus bangun jam 5 terus olahraga, baca buku, belajar, journaling, segala macam. Gak kayak gitu juga ya. Gak apa-apa, slow morning aja kayak gitu. Kalau akhirnya malah stres karena merasa harus mengikuti rutinitas orang lain yang produktif dan kamu pengen kayak gitu juga ya percuma ya kan. Yang penting adalah kamu itu menemukan pola pagi yang sesuai sama kehidupan kamu sendiri. Karena setiap orang itu punya jadwal dan kebutuhan tidur yang beda-beda. Misalnya kalau kayak Uut nih, Uut kan ini siarannya tuh gak menetap waktunya, gak selalu pagi, gak selalu siang, dan gak selalu malam ya kan. Jadi memang harus menyesuaikan sama kebutuhan Uut. Gak bisa Uut ngikutin orang-orang yang jam 4 subuh udah bangun, udah olahraga, gak bisa ya. Barangkali Uut habis siaran subuh baru tidur jam 2, gak mungkin jam 4 udah bangun lagi untuk produktif gitu. Bangun paling subuh, sholat subuh, terus lanjut lagi tidur ya. Walaupun sebenarnya gak patut dicontoh sih, cuma ya gimana, daripada tubuh kita gak istirahat ya kan. Nah kayak gitu teman-teman Pro 2. Nah jadi bangun pagi itu bukan lomba ya, siapa yang paling cepat bangun. Tapi ternyata ada juga nih satu hal yang juga berkaitan erat dengan kebiasaan ini, yaitu jam biologis tubuh kita. Itu maksudnya gimana sih jam biologis tubuh kita? Nanti deh kita bakal spill ya teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota dalam kurun waktu yang sangat singkat. Setelah Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration dari 1945 hingga 1946, ibu kota dipindah ke Yogyakarta dari tahun 1946 hingga 1948. Namun, Yogyakarta pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Bahkan presiden, wakil presiden, dan sejumlah petinggi negara diasingkan ke luar Jawa. Indonesia harus tetap ada. Satu semangat yang menggelora kala itu. Ibu kota pun dipindah ke Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada 1948 hingga 1949. Dari sini, dimulailah pergerakan untuk memberitahukan dunia tentang keberadaan dan perjuangan mempertahankan Indonesia. Hingga dukungan dan pengakuan dari negara lain pun mengalir untuk Indonesia, termasuk dari Belanda, yang akhirnya menyepakati perjanjian perdamaian Roemrooyen, dan ibu kota Indonesia pun dikembalikan ke kota Jakarta.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih?
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
6: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
7: Eits, saatnya ikutan explore. Di Prodo Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Prodo Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Prodo RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Prodo Explore, sekali dengar serasa liburan.

Oke, teman-teman berdua balik lagi. Kita kalau ngobrolin seputar dengan bangun pagi ya, kita ngobrolin juga nih seputar dengan jam biologis tubuh kita. Nah, teman berdua, tubuh kita tuh sebenarnya punya kayak semacam jam internal gitu ya. Kalau gampangnya tuh tubuh kita punya pola kapan biasanya kita merasa ngantuk, kapan kita harus bangun, dan kapan waktunya untuk lebih aktif dan lebih produktif kayak gitu. Nah, pola ini sering disebut sebagai ritme sirkadian ya, sirkadian bukan srikandian ya. Nah, masalahnya kalau jadwal tidur dan bangun kita tuh berubah-ubah terus ya. Hari ini tidur jam 10 malam, besok jam 1 pagi, lusa nya malah jam 3, bangunnya juga random. Ini kayaknya hot banget nih, gimana nih ceritanya ya. Kadang jam 6, kadang jam 9, kadangnya bangun siang. Iya sih, ini emang hot banget sih kayaknya ya. Atau begadang-begadang sih enggak ya. Tapi mungkin ada nih teman-teman pro 2 yang kurang lebih sama case-nya sama Uut gitu kan. Kalau pola kayak gini tuh terus terjadi, tubuh kita tuh lebih susah untuk menyesuaikan kapan waktunya tidur dan kapan waktunya bangun. Hah, ya, paham ya. Jadi Uut ngerti nih sekarang kenapa alasannya kalau Uut mau siaran subuh itu malamnya Uut susah banget tidurnya. Sebenarnya bukan susah tidurnya, karena emang biasanya Uut tidurnya jam segitu ya kan. Jadi kayak tubuh Uut ini tuh bingung, dan mungkin teman-teman pro 2 juga pernah ngerasain ya hal yang sama kayak Uut gitu. Makanya ya teman pro 2 punya waktu tidur dan bangun yang relatif konsisten itu bisa banget untuk membantu tubuh kita untuk mengenali pola harian kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tubuh kita ini ngerti, oh nih jam 9 nih si Utari ini harusnya udah tidur nih, ya udah sekarang ngantuk. Nah ya pokoknya kayak gitu deh ya simpelnya. Dan ini juga alasan kenapa bangun pagi itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan dari tidur malam. Jadi dia memang saling berkesinambungan kayak gitu. Nah, kalau kita mau bangun lebih pagi, ya waktu tidurnya juga harus diperhatiin teman pro 2. Jangan sampai konsep bangun pagi kamu malah berubah jadi kurang tidur gitu kan. Nah, karena tidur yang cukup itu tetap penting untuk tubuh dan otak kita. Apalagi nih buat kita yang tiap hari itu banyak aktivitasnya, harus belajar, bekerja, beraktivitas, dan menghadapi banyak banget informasi. Nah, itu penting gitu. Jadi kalau misalnya nih malamnya tidur kamu terlalu larut karena entah apapun kegiatan kamu ya, kemudian paginya kamu dipaksa untuk bangun super pagi juga nih, kayak lebih pagi lah gitu ya, jangan heran kalau sepanjang hari tuh kamu rasanya kayak jadi zombie gitu ya. Nah, bangun pagi tuh bagus kalau datang bersama dengan tidur yang cukup. Jadi saling berkesinambungan deh kayak gitu. Bukan karena kita bangun itu paling pagi dibandingkan dengan orang lain gitu ya kan. Nah, teman-teman pro 2, sekarang udah jelas lah ya, bangun pagi ini bukan berarti kita tuh harus bangun sebelum ayam berkoko, enggak gitu juga ya. Yang lebih penting itu adalah kita punya pola tidur yang cukup dan waktu bangun yang teratur. Nah, gitu. Terus kalau misalnya mau mulai membiasakan diri untuk bangun pagi itu harus mulai dari mana gitu ya. Nanti Wood bakal spill tips-tipsnya teman-teman pro 2 kalau misalnya kamu membiasakan diri untuk bangun lebih pagi ya, bukan bangun pagi aja. Kalau bangun pagi aja nih, bangun jam segini masih pagi ya kan. Jadi untuk membiasakan diri bangun lebih pagi, nanti Wood bakal spill ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Wood tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Spada ya. Beberapa menit lagi nih kita bakal say goodbye ke Spada, dan tentunya kita masih bakal bahas sedikit lagi ya, gimana sih caranya biar kita tuh terbiasa untuk bangun lebih pagi ya. Nah teman-teman Produe, daripada kamu harus langsung melakukan hal-hal ekstrim ya, kamu mungkin bisa mencoba dulu nih dengan menggeser waktu tidur dan bangun kamu tuh secara bertahap gitu. Misalnya nih, biasanya kamu bangun jam 7 ya kan, nah kamu bisa mencoba bangun sedikit lebih awal, misal 6:30 gitu. Terus kalau 6:30 udah kebiasa, jam 6. Nah jam 6 udah kebiasa, jam 5:30 kayak gitu ya. Pokoknya ya sedikit demi sedikit aja berubahnya. Jangan kamu biasanya bangun jam 6 terus kamu maksa bangun jam 4 langsung, kayak gitu ya gak mungkin ya, susah ya kan. Nah terus kamu juga bisa mencoba ya, jangan terlalu sering untuk menekan tombol snooze. Nah ini buat kamu yang suka pakai alarm bangunnya, jangan terlalu sering menekan-nekan snooze ya. Karena kalau setiap alarm kamu tuh bunyi terus langsung kamu matiin, lama-lama otaknya tuh kayak belajar, oh alarm pertama ini emang gak penting, emang ini untuk peringatan dulu aja, gak harus bangun. Nah jadi kayak gitu ya, kalau bisa kamu bisa letakkan alarm kamu sedikit jauh dari tempat tidur supaya kamu tuh harus bener-bener bangun untuk matiinnya. Misalnya nih kamu tidurnya di kasur, ya iya dong di kasur, mau tidur di mana lagi ya coba. Terus kamu mungkin bisa taruh di tempat yang harus berdiri dan berjalan dulu nih baru bisa kamu matiin, kayak gitu. Nah yang paling penting jangan lupa memperhatikan juga malamnya ya. Kalau kamu pengen bangun pagi ya, kamu bisa coba kurangi aktivitas yang bikin kamu tuh terus bangun sampai larut malam gitu, termasuk scrolling yang gak penting ya. Daripada kayak gitu, mending kamu langsung tidur aja udah ya. Selain itu, bikin pagi kamu kerasa menyenangkan nih dengan cara-cara yang sederhana pastinya ya kan. Bisa kayak sarapan, dengerin playlist favorit kamu, kemudian atau cuma duduk-duduk aja ya, atau melakukan aktivitas ringan yang bikin kita lebih siap untuk menjalani hari. Karena tujuan bangun pagi itu bukan untuk terlihat paling produktif ya teman Produe, tapi justru tujuannya sederhana, supaya kita punya waktu yang lebih teratur untuk memulai hari dan gak selalu dikejar-kejar waktu. Nah itu dia teman-teman Produe, obrolan kita ya seputar dengan kenapa kita harus bangun lebih pagi dan alasannya dan gimana caranya membiasakan diri. Dan gak kerasa udah hampir 1 jam kita di Spada yang terakhir ini, kalau keseluruhan sih udah 3 jam ya. Nanti masih ada sisa kebersamaan bareng Uut tentunya di pukul 9 hingga ke pukul 10 di program Produe Explore, tapi setelah yang satu ini teman-teman Produe.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
3: Eits, saatnya ikutan explore. Di Pro 2 Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Pro 2 Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Pro 2 Explore, sekali dengar serasa liburan.

Di pukul 9:13 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, kita masih di Spada tentunya, tapi kita udah berpindah program ya, sudah di program Pro2 Explore buat pagi hari ini. Sekaligus menjadi program penutup kebersamaan kita ya, teman-teman Pro2. Dan tentu aja Pro2 Explore ini bakal nemenin kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang menarik di Indonesia ya, teman-teman Pro2, dari segi wisatanya juga dan pariwisatanya segala macam ya, kita bakal ngobrolin di Pro2 Explore. Nah, kalau kita dengar kata budaya, teman-teman Pro2, biasanya itu yang langsung muncul di kepala kalian tuh apa sih gitu. Kalau mendengar kata budaya gitu, pasti kita mikirnya kayak baju adat ya, kemudian ada tari tradisional, alat musik daerah, ada upacara-upacara adat ya kan, atau mungkin cerita-cerita legenda atau cerita-cerita dari orang tua dan juga kakek nenek kita gitu ya kan. Nah, kadang teman Pro2, budaya itu memang kerasa kayak sesuatu yang jauh banget ya dari kehidupan anak muda. Kayak budaya itu kita udah identiknya kolot gitu ya kan. Nah, kayak sesuatu yang cuma muncul pas acara resmi juga, atau pas festival-festival aja, atau cuma karena tugas sekolah gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi nih, kalau kita timbang-timbang lagi, budaya itu tuh sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak gimana cara kita ngomong itu juga berkaitan dengan budaya gitu kan. Makanan yang kita makan, musik yang kita dengar ya, sampai ke tradisi yang masih dilakukan oleh keluarga kita ya kan. Nah, itu semua punya cerita, teman-teman Pro2. Nah, masalahnya zaman sekarang itu cara kita menikmati sesuatu itu juga berubah ya kan. Kita lebih sering scroll TikTok, scroll media sosial deh ya. Kemudian kalau dengar musik pun udah lewat platform digital ya. Jadi kalau budaya ini cuma disampaikan dengan cara yang sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya wajar-wajar aja lah ya kalau sebagian anak muda ini ngerasa kayak kurang relate dan makin jauh sama budayanya sendiri kayak gitu. Tapi bukan berarti budaya ini juga harus ditinggalkan ya, teman Pro2. Nah, yang perlu diubah itu justru cara menyampaikannya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, anak-anak muda itu bikin konten tentang makanan tradisional, kemudian membahas bahasa daerah, kemudian juga bikin outfit yang terinspirasi dari pakaian adat ya kan, sampai ke mengemas cerita rakyat jadi video pendek yang lebih kekinian dan juga Gen Z banget itu di media sosial ada gitu. Dan menurut Uut, ini juga menarik teman Pro2, karena budaya ini akhirnya gak cuma berada di museum aja atau cuma sekedar di buku pelajaran aja, tapi bisa muncul di timeline kita sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya budaya dan anak muda itu masih nyambung banget ya, tinggal gimana cara kita membawa budaya tersebut ke tempat yang emang sering kita datangi gitu ya. Nah, kalau budaya ini bisa masuk ke dunia digital, berarti sebenarnya banyak banget dong ya cara yang bisa kita lakukan tanpa harus terasa kaku, bener gak sih ya kan? Dan gak harus langsung bikin acara besar atau jadi seniman dulu biar kita bisa melestarikan budaya gitu ya kan. Bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana dan simple aja, tapi kita bakal bahas nanti setelah yang satu ini, karena bakal ada satu lagu dari Caleb J dengan Di Balik Pertanda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Explore dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan anak muda melestarikan budaya dengan cara yang kekinian, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang kalian bisa coba cek di sosmed kalian masing-masing ya, hampir semua hal itu bisa banget dijadiin konten, mulai dari yang penting sampai yang gak penting banget. Nah, itu bisa banget dijadiin konten ya kan, atau kayak dari makanan, fashion, traveling, sampai ke kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa budaya nggak ikut dimasukin ke situ, ya kan? Padahal bisa banget loh, misalnya nih, kamu berasal dari daerah tertentu dan punya makanan khas yang mungkin itu belum banyak dikenal sama banyak orang, ya kan? Daripada cuma makan dan selesai, mungkin kamu bisa bikin konten sederhana tentang makanan itu, ya kan? Nah, ceritain namanya apa, asalnya dari mana, biasanya dimakannya itu kapan, ya? Dan apa yang bikin makanan ini beda, gitu. Atau kalau misalnya kamu tertarik sama fashion, nah, pakaian tradisional ini juga bisa dikemas dengan gaya yang lebih modern gitu. Bukan berarti kamu harus mengubah bentuk atau menghilangkan maknanya, tapi bisa menunjukkan bagaimana unsur budaya itu tetap bisa dikenakan dalam kehidupan sekarang, teman Pro 2. Misalnya kalau dari segi fashion, kamu suka bikin konten outfit of the day ya, mungkin kamu bisa bikin fokusnya itu ke pakaian-pakaian yang khas dari daerah kamu. Kamu bisa mix and match dengan fashion-fashion yang lebih modern dan dipadupadankan ya dengan yang tradisional kayak gitu. Nah, dari segi musik juga sama ya kan. Sekarang banyak nih musisi muda yang memasukkan bahasa daerah, alat musik tradisional atau unsur musik lokal ke dalam karya mereka. Nah, hasilnya orang yang sebelumnya itu mungkin enggak terlalu kenal sama budaya tersebut ya jadi penasaran dong ya kan. Bahkan bahasa daerah pun juga bisa dibawa ke media sosial. Satu kata atau istilah lokal itu bisa dijadikan konten singkat. Misalnya nih, teman Pro 2, kalian tahu gak sih arti kata ini dalam bahasa Minang? Nah, kayak gitu. Contoh-contoh kayak gitu tuh bisa banget ya untuk melestarikan budaya kita. Emang simpel banget sih teman Pro 2, tapi bisa bikin orang yang melihat itu jadi ikut belajar, jadi ikut tahu juga gitu. Dan sebenarnya gak harus selalu serius ya kalau kita ingin membuat konten di media sosial. Kontennya tuh bisa dibikin fun aja, lucu-lucuan ya, atau santai. Kalau misalnya kamu suka cerita, bisa dibikin kayak storytelling atau mengikuti tren yang lagi rame. Jadi emang disesuaiin aja gitu. Selama informasi yang kamu sampaikan itu tetap benar dan gak merendahkan budayanya, ya itu fine-fine dan oke-oke aja. Karena tujuan akhirnya itu bukan untuk membuat budaya itu terlihat lebih keren atau dipaksain ya, tapi justru untuk membuat orang sadar kalau budaya itu memang masih hidup dan masih relevan gitu. Nah, kalau budaya ini dibuat kekinian, jadi pertanyaannya, apakah berarti kita ini bebas untuk mengubah semuanya mengikuti tren? Nah, inilah bagian yang pentingnya teman Pro 2, karena melestarikan budaya itu bukan berarti asal mengambil sesuatu kemudian mengubahnya sesuka hati ya, gak kayak gitu. Jadi kira-kira gimana nih ya kalau misalnya kita mau melestarikan budaya dengan mengikuti konten-konten terbaru, mengikuti tren tuh gimana jadinya? Nanti kita bakal spill-spill lebih lanjut lagi teman-teman Pro 2, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin Wo terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro2 membawa budaya ke zaman sekarang itu emang menarik banget ya teman-teman Pro2, tapi ada satu hal yang gak boleh dilupain, yaitu konteks dan juga makna dari budaya itu sendiri. Karena setiap budaya itu biasanya punya ceritanya masing-masing, ya kan? Misalnya nih, pakaian adat. Kita mungkin ngelihatnya sebagai sesuatu yang estetik atau bagus buat difoto gitu. Tapi dibalik bentuk, warna, motif juga nih, bahkan ke cara pemakaiannya, itu bisa ada makna tertentu gitu. Begitu juga dengan tarian atau ritual tradisional. Gak semua hal itu bisa diperlakukan kayak tren biasa yang tinggal diikuti karena lagi viral aja. Jadi pas anak muda pengen mengemas budaya dengan cara kekinian, sebenarnya yang perlu dilakuin itu bukan menghilangkan identitasnya. Justru kita bisa menjelaskan identitas tersebut dengan bahasa yang lebih gampang dipahami, teman Pro2. Misalnya kalau kalian bikin video pendek atau short atau apapun itulah ya, tentang kenapa sebuah motif itu punya bentuk tertentu. Nah, atau bikin konten tentang sejarah sebuah makanan tanpa harus menggunakan bahasa buku yang super formal, ya kan? Nah, dengan begitu orang-orang yang ngelihat kayak, wah bagus nih, ya kan? Apalagi kan kayak ibu-ibu kimpul yang ada di TikTok. Nah, itu kan keren kan? Bagus gitu. Nah, tapi teman-teman Pro2, menurut Uut, ini yang bikin pelestarian budaya itu kerasa lebih menarik. Karena kita nggak cuma nyimpan budaya sebagai benda masa lalu aja, kita juga memahami kenapa budaya tersebut ada dan kemudian mencari cara supaya ceritanya ini tetap bisa diteruskan, kayak gitu ya. Jadi anak muda itu juga gak harus menjadi ahli budaya dulu nih untuk ikut berkontribusi melestarikan budayanya. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, bisa ditanya ke orang tua atau kakek nenek tentang tradisi keluarga, ya kan? Kemudian cari tahu arti bahasa daerah yang sering kita dengar, atau cuma sekedar membagikan informasi budaya yang emang udah kita pastiin kebenarannya. Karena kalau kita sendiri tuh nggak tahu cerita di balik budaya itu, kita bakal susah juga buat mengenalkannya ke orang lain, dan takutnya nanti malah jadi misinformasi gitu, ya kan? Nah teman Pro2, jadi ternyata melestarikan budaya itu bukan berarti kita harus kembali hidup kayak zaman dahulu ya. Jadi bisa dimodifikasi dengan cara yang lebih modern gitu. Dan budaya itu bisa banget tetap berkembang mengikuti zaman, selama identitas dan ceritanya gak hilang dan tidak diubah gitu, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya kenapa sih anak muda ini punya peran penting banget dalam urusan ini ya, melestarikan budaya ini? Nah nanti kita bakal ngobrol sedikit lagi teman-teman Pro2, dan Uut bakal puterin dulu lagu-lagu pilihan buat kamu. Next ini bakal ada Bittersweet dari Madison Beer. So stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: love atau selfish? Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang sangat berbeda. Self-love adalah ketika kamu menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mental, tahu kapan harus beristirahat, dan berani bilang tidak demi kebaikan diri. Tapi, tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self-love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro.

0: internasional. Dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2, sayang banget ya kita udah hampir di penghujung kebersamaan kita di hari ini. Tapi tenang aja, masih ada sedikit lagi yang mau sharing ke teman-teman Pro 2 semua. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, budaya itu bisa bertahan bukan cuma karena ada aturan yang menjaganya ya. Budaya itu bisa bertahan karena masih ada orang yang mau mengenal, menggunakan, menceritakan, ya bahkan melestarikannya. Nah, anak muda sekarang itu punya posisi yang cukup penting di sini, teman Pro 2. Kita hidup di zaman ketika informasi itu bisa menyebar dalam hitungan detik, ya kan? Secepat

kita mengedip gitu, secepat itu juga informasi itu bisa menyebar. Satu video itu bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Jadi sebenarnya kesempatan untuk mengenalkan budaya itu juga jauh lebih besar ya dibandingkan di zaman dahulu. Jadi bayangkan ya kalau ada anak muda nih dari Bukit Tinggi atau dari Sumatera Barat bikin konten tentang bahasa Minang, atau ada yang mengenalkan makanan tradisional daerahnya lewat video memasak. Nah, atau ada juga nih yang menggabungkan musik tradisional dengan musik modern. Nah, orang dari daerah lain yang sebelumnya nggak tahu bisa langsung tahu nih karena adanya konten, dan malah mungkin mereka bikin makin penasaran gitu ya kan. Dan mereka bisa cari tahu lagi, dan dari situ sebuah budaya itu bisa kembali mendapatkan perhatian. Tapi tentu aja teman Pro 2, jangan sampai kita cuma ikut-ikutan karena budayanya lagi viral. Kalau emang tertarik, ya kamu bisa mengenali lebih dalam lagi, kemudian dicari tahu asal-usulnya, tanya orang yang memahami budayanya, dan jangan sembarangan mengubah sesuatu yang punya nilai yang penting, teman-teman Pro 2. Karena menjadi kekinian dan viral itu bukan berarti harus membuang yang lama gitu ya kan. Justru kita bisa mengambil sesuatu dari masa lalu, kemudian memperkenalkannya dengan bahasa yang dipahami sama anak-anak zaman sekarang. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Pro 2 Explore buat hari ini. Gak kerasa udah hampir 5 jam ya aku nemenin kamu di Spada di edisi 30 Agustus 2026 ini. Dan saatnya untuk Uut signing out dari ruang dengar kamu, dan nanti di santai siang bakal ada Bang Robby Oktaes yang bakal melanjutkan kebersamaan kamu dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Dan ini ada satu lagu terakhir dari aku buat kamu untuk menutup kebersamaan kita, ada Annette dengan Jatuh Sejatuh-Jatuhnya. So, thank you teman-teman Pro 2, and see you, bye-bye.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bareng aku Robby Oltais dan masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini. Dan kita awali kebersamaan kita dengan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di pagi ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar potensial bagi pengembangan dan penerapan teknologi robot humanoid, yang mana peluang tersebut juga menjadi perhatian Aimuga Robotics seiring ekspansi teknologi robotikanya ke berbagai negara. Salah satu produk yang dikembangkan Aimuga ini adalah Morning, dan robot humanoid ini juga yang telah diterapkan dalam berbagai skenario penggunaan nyata, termasuk di jaring dealer otomotif di Indonesia. Aimuga juga melihat penggunaan robot humanoid ini di Indonesia tidak hanya terbatas pada industri otomotif. Teknologi tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan pada sektor retail juga. Layanan seperti layanan kesehatan, layanan publik, hingga berbagai kegiatan operasional yang membutuhkan interaksi langsung yakni antara manusia dan juga teknologi. Dan menurutnya, keselamatan, kendala sistem operasional, dan juga perlindungan data ini menjadi aspek utama yang diperhatikan Aimuga dari sisi kesiapan teknologi. Dan Morning telah memperoleh 3 sertifikasi dan standar Uni Eropa mencakup aspek hardware dan juga software. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Morning guys, kita masuk di zona musik kamu hari ini, tepat di edisi 30 Agustus 2026. Dan buat teman-teman mau request, boleh request dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480, atau mungkin dari telepon langsung juga boleh teman-teman. Dan selain itu kalian bisa request juga dari Instagram kita ya, Pro 2 Bukit Tinggi. Okay. Dan aku bakal puterin dulu beberapa lagu untuk mengawali kebersamaan kita. Jadi buat teman-teman yang belum gabung, silakan gabung dulu yuk sekarang yuk. Yuk, ditunggu ya. Yang gabung langsung gasken karena jadwal musik kamu ini bakal nemenin teman-teman selama 2 jam ke depan hingga nanti pukul 12. Dan ini dia, aku dengerin satu lagu, aku puterin satu lagu buat kalian. Ada Salma Salsa Will Hachu buat kalian.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
2: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
3: Yo. Ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai halo teman-teman Pro 2. Masih bareng aku Robi Oktais dan kita lanjut lagi yuk. Kebersamaan kita di hari ini dan kita lanjut lagi. Aku bakal puterin lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Ada yang mau dengerin lagu Gendra Waris 1000 kali dan juga akan ada sesi potret and now dan juga Ari Lesmana. Enjoy the music guys.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman-teman Pro 2, satu lagu dari Sesi Potret and now Arilus Mana. Anyway, for your information, Sesi Potret ini juga bakal menjadi salah satu lagu nanti di ajang kita teman-teman di RRI di Bintang Radio 2026. Nah, teman-teman udah pada daftar belum nih yang punya suara bagus? Karena hari ini terakhir pendaftarannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar masih ada kesempatan nih, tinggal beberapa jam lagi. Teman-teman boleh daftar, boleh cek dari akun Instagramnya RRI Bukit Tinggi. Nanti bakal ada syarat ketentuannya itu di postingan. Jadi teman-teman bisa langsung daftar, teman-teman yang pengen ikut Bintang Radio ajang pencarian bakat ya dalam tarik suara. Dan kita lanjut lagi di zona musik kamu. Kita dengerin beberapa lagu. Kita ke international dulu. Bakal ada Blackpink dengan Champion buat kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir di Zona Musik Kamu part pertama, tapi pada part 2-nya, jadi jangan kemana-mana. Kita masih menunggu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Dan langsung saja guys, mau gabung dari WhatsApp Pro 2 0811 669 4480, dan juga dari WhatsApp itu dari telepon seluler juga boleh, atau mungkin dari Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Hahaha, dari Sabrina Leonor, dan kita tadi udah dengar, lanjut ke Sempurnanya Aku dari NPD buat kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tadi pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi zona musik kamu session kedua kali ini. Menemani kamu dari pukul 11 hingga pukul 12 ya. Dan kalau gitu kita lanjut lagi putarkan beberapa lagu requestan teman-teman Pro 2 yang sudah masuk. Dan kali ini ada lagu yang mau di request dari Bianca Dimas featuring dengan Neil. The Neil Wands, ada Sejauh Ku Memandang, dari teman Pro 2 dari WhatsApp. Thank you banget buat kamu yang udah request. Dan here we go, happy listening guys buat kamu. Sejauh Ku Memandang.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: gak sih? Berkarya itu bebas, berani beda itu harus. Tapi ingat, bebas berkarya bisa kita rasakan karena negeri ini punya kedaulatan. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, saatnya kita generasi muda yang ambil peran. Jadi generasi yang adil dalam berpikir, berani dalam beraksi, dan bersama-sama bergerak demi kemakmuran Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Anak muda, saatnya bersuara.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Manusia umumnya memperoleh air dari minuman, makanan, dan hasil metabolisme dalam tubuh. Bahkan, sekitar 60% sampai 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Tapi, pernahkah kamu berpikir mengapa disebut air putih bukan air bening, padahal warna air adalah bening? Dalam KBBI, istilah air putih berarti air tawar yang dapat diminum atau air yang masih asli dan belum dicampur apa-apa. Sementara kata bening yang merujuk ke air yang berarti bersih, putih, dan tidak bercampur tanah dan sebagainya yang digunakan dengan cakupan lebih luas termasuk air laut atau air kolam. Jadi, istilah air putih digunakan untuk membedakan air yang aman untuk diminum dari air bening lainnya, seperti air keran, air hujan, atau air cuka yang tidak untuk diminum langsung.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
6: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
6: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
6: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

94,8 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman-teman Pro 2. Kita dengerin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah pada masuk nih. Tadi kita baru dengar Jangan Paksa Rindu dari Event 17. Wow. Lagunya enak ya teman-teman ya. Walaupun sedikit galau, tapi ya gimana lah, itu requestan dari teman-teman Pro 2 lagi pengen denger itu. Semoga lagu yang aku puterin ini bisa nambah semangat kamu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi yuk, boleh? Boleh dong. Kita bakal dengerin dulu, aku pengen puterin ini deh. Aku mau denger lagu A Sleepless Night dari She and Blue. Coba dengerin deh, pasti ini seru deh.

Sahara yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.

0: Tahukah kamu, duduk terlalu lama memiliki ancaman tersembunyi untuk kesehatan. Berhati-hatilah jika duduk sudah menjadi bagian dari aktivitas kamu sehari-hari. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena duduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk memperbaikinya, mulailah dari hal kecil. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Mari biasakan hidup lebih aktif, karena sehat itu dimulai dari bergerak.
1: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya.

0: Ribuan pulau tersusun indah atas nama Indonesia, dihuni oleh penduduk beragam etnis, suku, budaya, dan bahasa. Satu yang mempersatukannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur toleransi, keadilan, dan gotong royong. Adalah tugas kita sebagai anak bangsa untuk mengamalkannya, agar keberagaman yang ada di Indonesia tetap indah dan terjaga dalam satu kesatuan yang nyata.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di Funtertainment. Kita masuk di Funtertainment hari ini ya. Nah, kali ini kita di Funtertainment ini teman-teman ada kabar bahagia tentunya buat kalian ya. Ya, benar banget, dari beauty influencer Nanda Arshinta. Jadi si Nanda ini baru aja menyambut kelahiran dua buah hati sekaligus. Ya, benar banget. Nanda dan sang suami Ardia Triduantoro ini resmi dikaruniai bayi kembar laki-laki dan juga perempuan di hari Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kelahiran ini juga sekaligus ini ya teman-teman, membuat si Nandanya resmi menjadi ibu dari tiga anak. Dan kabar bahagia tersebut dibagikan dia dari Instagram story, dan juga itu dibagikan setelah menjalani proses persalinan teman-teman. Dan dalam unggahan tersebut juga Nanda menuliskan bahwa dirinya kini sudah resmi menjadi ibu dari tiga anak. Tapi yang menariknya teman-teman, kelahiran dua bayi ini ternyata sudah menjadi perjalanan yang cukup panjang buat Nanda dan juga Ardia. Karena Nanda pertama kali mengumumkan kehamilan anak keduanya itu pada April 2026 kemarin. Kemudian pada Mei mereka menggelar gender reveal dan mengungkapkan bahwa bayi yang mereka nantikan ternyata kembar, yang ada laki-laki dan juga perempuan. Dan sekarang penantian dari 9 bulan itu akhirnya terbayar, dan dua bayi mungil pun hadir sekaligus dan tentunya menambah suasana baru dalam keluarga mereka. Anyway, tanggal kelahirannya juga cukup menarik karena si kembar lahirnya di 26 Agustus 2026 teman-teman. Ya, bisa disebut sebagai tanggal cantik ya. Jadi kebayang ya, dari awal mengumumkan kehamilan, gender reveal, dan juga melewati masa kehamilan sampai ke akhirnya juga bisa bertemu langsung dengan dua buah hati sekaligus. Nah, ternyata teman-teman masih ada nih cerita menarik dari lahirnya kelahiran si kembar ini. Mulai dari jenis kelamin sampai inisial nama mereka, kita bakal lanjut di calling selanjutnya di Funtertainment. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 kita bakal gabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi karena saat lagi tepat di pukul 12.21 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya teman-teman. Sholat, iya benar banget, sholat zuhur ya. Dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak sih lihat kolom komentar yang isinya malah saling menjatuhkan? Padahal, beda pendapat itu wajar. Yang bikin beda itu adalah cara kita menyampaikannya. Jadi anak muda hari ini bukan cuma dituntut aktif di media sosial, tapi juga bijak saat menggunakan suara. Berani menyampaikan pendapat itu keren, tapi menghargai pendapat orang lain jauh lebih keren. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu komentar yang santun, satu diskusi yang sehat, atau satu aksi nyata di lingkungan sekitar. Yuk, jadi generasi yang gak cuma aktif bersuara, tapi juga aktif menjaga rasa saling menghargai.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masih ngomongin kabar bahagia dari Nanda Arshinta ya. Jadi Nanda dan Ardia ini juga akhirnya menyambut sepasang bayi kembar yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Dan sampai sekarang nih Nanda dan sang suami ini belum mengumumkan sih nama lengkap kedua buah hati mereka kepada publik. Tapi yang udah diketahui keduanya ini mempunyai inisial N dan juga A. Wah, kalau sudah begini biasanya netizen langsung mode detektif ya, kayak mulai menebak-nebak nih. Kira-kira nama lengkapnya apa ya gitu. Tapi untuk sekarang teman-teman, si kedua orang tua ini memilih untuk menyimpan detail tersebut karena mereka juga belum memperlihatkan wajah kedua bayi secara resmi kepada publik. Tapi sih menurut aku ini juga menarik ya. Kenapa? Karena kayak meskipun si Nanda ini kan cukup aktif ya untuk membagikan perjalanan kehamilannya, ada beberapa bagian dari kehidupan keluarganya yang juga yang tetap ingin mereka simpan secara lebih privat. Yang sudah dibagikan adalah kabar kelahirannya, sementara detail lain itu masih menjadi bagian dari kehidupan pribadi keluarganya. Dan di sisi lain teman-teman, anak pertama Nanda ini juga resmi menjadi seorang kakak ya. Jadi kalau sebelumnya Nanda dan Ardia punya satu anak, sekarang mereka bakal punya cerita baru dengan hadirnya dua anggota baru sekaligus ya. Dan bisa dibayangin loh, satu bayi aja udah membawa banyak perubahan dalam rutinitas keluarga. Sekarang tambah dua bayi sekaligus dan pastinya kehidupan rumah tangga mereka pasti bakal lebih banyak momen baru, maksudnya ya. Lebih banyak cerita, tentunya lebih banyak keseruan di keluarga Nandanya. Dan kelahiran ini juga bakal menjadi babak baru juga ya, setelah perjalanan panjang yang mereka bagikan sejak pengumuman kehamilan beberapa bulan yang lalu di April. Ya teman-teman Pro 2, tapi kalau misalnya ngelihat perjalanan Nanda dari pengumuman kehamilan sampai resmi menjadi ibu tiga anak ini, ada sih satu hal yang menarik dari momen ini, tahu gak apa? Ya kita tahan dulu ya, kita bakal break dulu dengan beberapa lagu spesial, nanti kita balik lagi di Fun Entertainment buat kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Have you ever wondered why West Sumatra is known as Bumi Minangkabau or Land of the Minangkabau? West Sumatra is home to the stunning Minangkabau Highlands in the Barisan Mountains, the longest mountain range in Sumatra. These highlands are the homeland of the Minangkabau people, the majority ethnic group in the province. And here's a fun fact. The name Minangkabau comes from an old legend about a clever trick used during a territorial conflict with invading forces who agreed to settle the dispute through a buffalo fight rather than war. The locals sent a small starving buffalo with a knife attached to its horns, and it defeated the enemy's giant buffalo while searching for milk. That is how the Minangkabau people earned their name and their victory. And that's why West Sumatra is proudly known as Bumi Minangkabau, the land of the Minangkabau.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Teman-teman produk kita udah masuk di part akhir di Funtertainment hari ini. Jadi kabar kelahiran bayi kembar dari Nanda Arshinta ini bukan cuma soal bertambahnya anggota keluarga, tapi juga menjadi penutup pada satu perjalanan yang sudah dibagikan Nanda kepada para pengikutnya selama beberapa bulan terakhir ini. Mulai dari pengumuman kelahiran pada April, gender reveal di Mei, sampai akhir dua bayi tersebut lahir di Agustus. Dan sekarang Nanda resmi menyandang status sebagai ibu dari tiga anak. Dan sementara itu dua bayi kembarnya juga diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berinisial N dan A. Nah, untuk nama lengkap dan wajah keduanya masih belum dibagikan ya secara resmi kepada publik. Tapi yang jelas kelahiran ini menjadi momen yang sangat spesial buat kedua orang tuanya. Apalagi mereka gak cuma mendapatkan satu anggota keluarga baru, tapi langsung dua loh. Dan ini buat kita yang mengikuti perjalanan mereka dari awal tentu aja menarik ya, melihat kayak mana sebuah kabar kehamilan akhirnya sampai ke momen kelahiran itu.

0: Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota dalam kurun waktu yang sangat singkat. Setelah Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration dari 1945 hingga 1946, ibu kota dipindah ke Yogyakarta dari tahun 1946 hingga 1948. Namun, Yogyakarta pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Bahkan presiden, wakil presiden, dan sejumlah petinggi negara diasingkan ke luar Jawa. Indonesia harus tetap ada. Satu semangat yang menggelora kala itu. Ibu kota pun dipindah ke Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada 1948 hingga 1949. Dari sini, dimulailah pergerakan untuk memberitahukan dunia tentang keberadaan dan perjuangan mempertahankan Indonesia. Hingga dukungan dan pengakuan dari negara lain pun mengalir untuk Indonesia, termasuk dari Belanda, yang akhirnya menyepakati perjanjian perdamaian Roemrooyen, dan ibu kota Indonesia pun dikembalikan ke kota Jakarta.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa

0: mengakibatkan banjir sih?
1: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa?
3: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sport di siang hari ini. Dan kita bakal ngomongin Liverpool yang lagi-lagi harus puas dengan hasil imbang bermain di Anfield menghadapi Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris. Liverpool ini ditahan dengan skor 2 sama. Yang bikin hasil ini terasa mengecewakan buat The Reds ini adalah mereka sebenarnya dua kali berhasil menyamakan kedudukan. Forest lebih dulu unggul lewat Dendoye pada ke 16 menit ya. Lalu Liverpool ini bisa membalasnya di menit ke-60 melalui Alexander Isak. Tapi cuma 4 menit kemudian Forest kembali lagi memimpin lewat penalti dari Morgan Gibbs-White. Dan Liverpool juga terhindar dari kekalahan setelah Victor Munoz juga mencetak gol penyamaan kedudukan pada menit ke-82 setelah itu. Jadi kalau dilihat dari skor, Liverpool ini memang berhasil comeback 2 kali, tapi kalau bisa bicara hasil akhir nih tetap aja ya 3 poin ini belum berhasil diamankan, dan inilah yang kemudian disebut sebagai penyakit lama Liverpool. Mereka masih kesulitan tampil konsisten dan kembali memperlihatkan masalah yang sebelumnya juga pernah muncul. Nah, sebenarnya apa sih penyakit lama? Kenapa aku bilang penyakit lama gitu, dan kenapa Liverpool ini bisa kesulitan menghadapi Nottingham Forest di kandangnya sendiri loh padahal. Aduh. Jadi kita bakal bahas lanjut lagi teman-teman, tetap di Pro 2 Sport, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini, dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: Mbak Dewi?
3: Oh!
2: Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
3: Banget!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam, diam, diam!
2: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman perlu kita masih ngebahas Liverpool yang harus puas bermain imbang 2-2 sama ya melawan Nottingham Forest. Dan kalau kita lihat nih pertandingan ini ya, pertandingan keduanya, salah satu masalah yang terlihat itu adalah Liverpool tampilnya kurang meyakinkan sih di babak pertama. Jadi Liverpool ini cuma menghasilkan 4 attempts di babak pertama dengan satu yang mengarah ke gawang aja gitu. Sementara Forest ini justru lebih banyak mengancam dengan attempts-attempts-nya dan akhirnya mencetak gol di pembuka. Tapi artinya teman-teman, meskipun Liverpool ini mendominasi penguasaan bola, mereka nggak otomatis loh bisa mengubah dominasi tersebut menjadi peluang berbahaya. Dan ini nih yang menjadi perhatiannya ya teman-teman Pro 2. Karena musim sebelumnya, Liverpool sendiri juga beberapa kali mengalami situasi kayak ketika mereka mendominasi permainan tapi justru kesulitan nih menciptakan gol dalam permainan terbuka. Jadi masalah lainnya itu adalah pertahanan yang masih gampang memberikan kesempatan kepada lawan. Dan dalam pertandingan ini juga, Forest bahkan dua kali loh berhasil mencetak gol dan membuat Liverpool halus mengejar ketinggalan dari Forest. Ya walaupun akhirnya bisa menyamakan skor, tentu aja ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sama Liverpool gak sih? Karena dari hasil imbang ini juga membuat Liverpool belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal Liga Musim 2026-2027. Mereka mengawali musim dengan hasil imbang 2 sama dengan Newcastle United, terus kemarin 2 sama juga sama Nottingham Forest. Jadi dari 2 pertandingan, The Reds ini baru ngoleksi 2 poin aja kali ya. Aduh, start yang tentunya belum sesuai harapan sih untuk tim-tim sebesar Liverpool. Tapi teman-teman jangan buru-buru bilang Liverpool bakal kesulitan dulu ya sepanjang musim. Ini baru kompetisi awal loh. Apa kira-kira yang harus diperbaiki sama Liverpool ini ya? Kita bahas yuk di segmen terakhir di Pro 2 Spot. Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 hasil imbang melawan Nottingham Forest ini memang menunjukkan masih ada beberapa masalah yang harus diperbaiki Liverpool sendiri. Tapi satu hal yang perlu diingat teman-teman, ini baru pekan kedua Liga Inggris. Jadi masih terlalu dini banget kalau kita langsung menyimpulkan kayak mana perjalanan Liverpool sepanjang musim. Tapi yang jelas teman-teman, dari dua pertandingan pertama ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan sama Liverpool. Liverpool harus lebih efektif ketika menguasai bola. Jangan sampai penguasaan bola tinggi tapi peluang yang benar-benar berbahaya justru sedikit. Lalu kemudian lini pertahanan juga harus kayaknya lebih perlu konsisten ya, karena dalam dua pertandingan terakhir ini aku lihat Liverpool udah dua kali kebobolan 2 gol. Jadi di sisi lain ada hal positif yang masih bisa diambil, namun yang perlu diperbaiki ya. Dan Liverpool harus menunjukkan mental untuk bangkit setelah tertinggal nih. Saat menghadapi Forest, mereka dua kali tertinggal dan dua kali pula berhasil menyamakan kedudukan. Artinya Liverpool memang belum menyerah, tapi bagaimana mereka mengubah kemampuan comeback tersebut menjadi kemenangan? Jangan cuma seimbang aja gitu ya. Karena dalam kompetisi panjang seperti Premier League ini, 3 poin tentu jauh lebih berharga dibandingkan hanya mendapatkan 1 poin. Nah sekarang Liverpool masih berada di awal perjalanan, jadi masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus dimainkan dan masih banyak juga kesempatan untuk memperbaiki posisi. Tapi pertanyaannya sekarang bukan cuma kayak apakah penyakit lama Liverpool bisa sembuh gitu ya, belum sembuh. Tapi seberapa cepat nih Liverpool bisa menemukan obatnya dari penyakitnya selama ini? Ya udah deh, kita tunggu aja jawabannya. Dan jawaban itu pasti dari pertandingan-pertandingan berikutnya teman-teman. So itu dia Pro 2 Sport hari ini. Thank you, tetap update dengan kabar olahraga terbaru. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Karena setelah ini kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta teman-teman. Pro 2 dalam ajang Top 20 Indonesia Nasional. Bakal ada 20 lagu terbaik minggu ini ya, dari Satuan Kerja RRI dari Sabang sampai Merauke. Asik. Jadi teman-teman stay tune dulu. Dan kayaknya nanti setelah dari Jakarta bakal lanjut lagi di program Top 20 Internasional ya, lagu barat juga. Dan nampaknya juga aku harus lompong pamit aja, karena nanti bakal langsung digantiin sama penyiar Raina Deka Ica kayaknya, yang bakal nemenin kamu di sore nanti teman-teman. Kalau gitu thank you for today. Kita tutup dengan beberapa lagu buat kamu. Enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumaho.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Rasmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: stay aja di sini di lima besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

Jadi kira-kira juara satu kita minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romari.

0: posisi 3 pamungkas berapa kali kita saling memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon. Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, Man Berdua naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Berdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini teman Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Podcast Teman Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini Teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria weekend.

10 November 1945. Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Insta.

people. Hai teman-teman Pro2, ketemu lagi bareng sama Ica Maisa di sini di sore ceria. Udah lama banget kita enggak ketemu, udah sekitar 10 hari ya. Dan semoga nih ada yang kangen sama aku, jangan bosan-bosan dengerin suara aku yang akan menggema di udara ini. Ya, dan di sore ceria hari ini di jam 16 ini kita udah ada di Insta Inspirasi kita. Tadi kita di jam 3 gabung dulu sama Pro2 Jakarta ya, dari jam 2 tadi. Dari jam 4 aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 sebenarnya, tapi aku akan di sini sampai jam 8 karena nanti di jam 7 kita bakal relay lagi nih sama Pro2 Jakarta ya. Dan di Insta kali ini teman-teman, aku pengen nanya dulu deh ya. Pernah enggak sih kayak kamu tuh mikir gimana nih caranya biar ilmu atau passion yang kita punya itu enggak cuma bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga bisa bantu banyak orang. Nah, di Insta kali ini aku mau ngajak kamu kenalan lebih dekat sama satu sosok anak muda yang keren banget. Ini dia adalah Dr. Mesty Aryo Tejo. Mungkin sebagian dari kamu udah familiar ya sama namanya, atau mungkin nama belakangnya ya, Aryo Tejo yang lebih familiar. Nah, tapi ada nih buat teman-teman yang mungkin udah kenalan sama wajahnya atau sering dengar namanya juga. Jadi selain dikenal sebagai dokter spesialis anak, Mesty ini juga merupakan seorang model, musisi harpa, dan juga co-founder dari platform edukasi parenting tentang anak. Waduh, udah cakep, pinter, aduh apalagi nih orangnya perfect kayaknya ya. Dan di usianya yang masih muda ini teman-teman, dia berhasil nih ngebuktiin kalau anak muda itu juga bisa berkarya di banyak bidang tanpa kehilangan fokus utamanya untuk berbagi dan juga memberi dampak sosial. Nah, kayak gimana kayak kamu misalnya yang juga bisa berdampak buat negeri ini atau daerah sekitar kamu, lingkungan kamu ya teman-teman ya. Nah, sambil kita bahas, tungguin bahasan lanjutannya, kita dengerin dulu satu lagu terbaru dari Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Yang gimana, kita masih bahas soal Dr. Mesty ya. Gitu teman-teman ya, kayak saya akrab banget aku sama Dr. Mesty ya. Iya, kemarin 10 hari kan kenalan dulu, aku sama enggak masuk kenalan dulu ceritanya. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat pencapaian Dr. Mesty sekarang nih ya, rasanya tuh kayak serba sempurna gitu. Tapi tahu gak sih, di balik itu semua ada dedikasi dan juga empati yang luar biasa besar dari beliau. Jadi waktu menjalankan tugas medis di daerah pedalaman nih, Dr. Mesty itu ngelihat langsung betapa banyaknya orang tua yang kesulitan dapat akses informasi kesehatan anak yang valid dan juga mudah dipahami. Dan bukannya cuma prihatin aja nih, tapi Dr. Mesty juga tergerak untuk bikin solusi nyata. Dari situ tuh lahir Tentang Anak, sebuah platform yang dibuat khusus untuk mengedukasi masyarakat luas tentang tumbuh kembang anak secara gratis dan juga terpercaya. Dan buat beliau, ilmu kesehatan itu bukan cuma milik mereka yang ada di kota besar atau yang mampu-mampu aja, atau orang have aja gitu kan. Tapi gak semua orang, itu hak semua orang gitu. Karena gak semua orang sekarang itu dapat informasi yang sama. Contohnya kayak yang di pedalaman kayak dibilang sama Dr. Mesty ini. Jadi kalau semangat social entrepreneurship ini nih yang bikin sosoknya tuh jadi inspiratif banget teman-teman. Dia ini ngajarin kita kalau kepekaan terhadap sekitar itu bisa banget diubah jadi aksi nyata dan berdampak luas. Setuju gak sih? Setuju, ya kan? Kayak itu adalah small thing tapi big impact nih. Kayak lagunya Big Bang yang bakal aku puterin kali ini nih, Big.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan Bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman-teman Pre2 masih barengan sama Icah Maisa dan kita bakal lanjut lagi di pembahasan kita yang terakhir di Insta kali ini, masih ngebahas soal Dr. Mesty Arya Tejo. Di mana pelajaran berharga yang bisa kita petik dari beliau ini adalah tentang konsistensi dan juga niatnya untuk memberi manfaat ya. Jadi kita tuh gak harus jadi dokter atau tunggu punya segalanya dulu nih buat bisa bikin perubahan. Lewat apa yang lagi kita tekunin sekarang, entah itu seni, teknologi, bisnis, atau mungkin edukasi, kamu selalu punya peluang untuk bantu orang lain, ya kan? Dan kuncinya itu ada di kepedulian. Ketika kamu ngelakuin sesuatu dengan hati dan juga niat membantu sesama, karya kamu tuh bakal punya nilai yang jauh lebih bermakna. Jadi, apa nih kira-kira aksi kecil yang bisa kamu mulai hari ini buat sekitar?

Hai teman-teman, Pro2 masih barengan sama aku Ica Maiseh. Dan kali ini kita udah ada di break time. It's time to break. Sejenak dari hiruk pikuk di hari Senin menuju hari Minggu menuju Senin maksudnya. Ya kayaknya, aduh besok Senin lagi banyak nih kayaknya yang kepikiran kayak gitu ya. Tapi tenang, gak apa-apa, bawa happy aja. By the way, nih teman-teman Pro2 ya, sadar gak sih kamu kayak kadang nih pas kita lagi senggang atau nungguin sesuatu yang ngebosenin, rasanya kayak semenit itu lama banget ya. Tapi begitu kita lagi seru-seru main game, ngobrol bareng teman atau tenggelam sama kerjaan yang disukai, atau kayak nungguin besok Senin, kayak rasanya cepet-cepet banget gitu waktunya. Udah jam 5 sore aja gitu kan. Rasanya kayak baru jam 2 siang tuh tadi. Dan fenomena ini emang sering banget kita alamin. Dan ternyata ada penjelasan psikologisnya. Jadi otak kita tuh kayak punya cara unik buat mengukur waktu, tergantung dari seberapa menikmati atau sibuknya kita di momen itu. Menarik kan? Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut teman-teman. Walaupun mungkin kayak kamu lagi sedih karena besok Senin ya, kita akan bawa kamu happy dengan Jonas Brothers, Listen When Sad.

0: udah jadi diving nih?
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini di sore hari yang sudah mulai gelap gulita dengan angin kencang dan juga mendung sebenarnya, bukan gelap ya teman-teman ya. Langitnya mulai terlihat abu-abu gitu, tapi semoga ya cuaca hari ini tidak menyurutkan semangat kamu. By the way teman-teman, kita masih lanjutin lagi pembahasan kita tadi soal waktu ya. Jadi secara psikologi, kondisi di mana kita ngerasa waktu itu terlalu cepat itu berlalu adalah kondisi di mana dinamakan holiday paradox atau persepsi waktu subjektif. Jadi waktu kita lagi bahagia atau fokus nih, fun and busy, otak kita tuh memproses banyak hormon dopamin dan juga fokus penuh pada aktivitas itu dan bukan pada jarum jamnya. Alhasil nih otak gak sempet nyatet alur detik demi detiknya, makanya kerasanya super cepat banget. Nah, dan ngomongin soal ngukur waktu juga, kamu tahu gak sih kalau sebelum ada jam digital atau jam tangan kekinian, orang zaman dulu tuh ngandelin jam pasir. Dan fun fact-nya, jam pasir pertama kali populer digunakan oleh para pelaut di abad pertengahan. Alasannya simpel banget teman-teman, di mana jam pasir itu gak terpengaruh sama goyangan ombak di laut lepas. Dan butiran pasir yang jatuh secara konsisten itu jadi simbol pertama manusia kalau waktu itu terus mengalir. Seru atau gak serunya tuh hari kita gitu ya. Dan teman-teman Pro2, kita masih bakal balik lagi tapi kita bakal ke Harvey dulu dengan Hesitate.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

0: limbah plastik. Material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Lah, awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah, nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuman ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah. Jadi masyarakat ngantar kini kan udah bersih tuh. Nah, kita olah lah menjadi seperti tempat tisu, tempat buku, tempat tong sampah, tempat gantungan kunci, banyaklah jenis-jenis yang lainnya, seperti tas gitu kan, topi, taplak meja. Oh, awalnya ya dia nabung kan, kita catat berapa seon kah atau dua on kah, nah, nanti kita hargai, ada kilonya, ada standarnya, ada udah ditentukan. Kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi ibu sering karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu, nah, kita langsung jual ke lapak, tapi udah bersih. Hasilnya kita simpan dulu, tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15 gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
0: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu Sekarang dulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta, meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta. Itu dia cuman jualan awalnya risoles. Risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri. Karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya, sekarang dia nggak minjam lagi. Boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi, gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum, gitu.
0: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Melalui prakoperasi ini, Ibu Eli sedang menanamkan kesadaran baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan solusi ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kita tingkatkan lagi pinjamannya, syaratnya kejujuran. Karena kita tidak mungut bunga gitu. Jadi untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu makanya kita wanti-wanti kepada masyarakat untuk memilah sampah. Alhamdulillah mungkin sudah mulai berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan sudah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
0: Eli Fahmi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di Kota Padang Panjang.

Halo teman-teman berdua, masih barengan sama Ica Maisa di sini di jam OTW jam 6 sore ya. Kita lanjut lagi di segmen terakhir break time sore ceria kali ini teman-teman, dimana kalau sore ini kamu ngerasa hari ini tuh kayak berlalu cepat banget, congrats ya, itu tandanya hari ini diisi sama hal-hal yang menyenangkan atau produktif. Tapi kalau kamu ngerasa hari ini tuh jalannya lambat banget, coba deh cari satu hal kecil yang bikin kamu happy biar pikiran kamu terdistraksi dari rasa bosan. Tapi kadang kan kita ngerasa ya kalau minggu ke Senin tuh cepet banget, apakah kita merasa bahagia juga artinya? Cuman kita berkamuflase aja nih, oh enggak deh aku gak happy gitu. Gimana menurut kamu? Dan enjoy sisa sore kamu hari ini ya. Abis ini aku masih bakal balik lagi. Kali ini kita bakal masuk ke Produce Sunset jam 6 nanti dengan info-info seru lainnya. So tetap stay tune di 94.8 Produce FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Radio masih barengan sama Ica Maisa di jam 6 sore ini ya. Gak ngerasa waktu cepat berlalu, ini 1 jam terakhir aku kan cuap-cuap dengerin nemenin kamu dan kamu yang akan dengerin aku ya. Dan di jam 6 sore ini, di hari Minggu, weekendnya gimana, hari terakhirnya ini berjalan seru, tenang, atau malah berasa cepet banget nih berlalunya. Dan hari Minggu jam segini tuh emang punya vibes yang beda ya. Langit juga udah mulai gelap, secara gak sadar juga otak kita kayak ngasih sinyal kalau liburan udah mulai usai nih, ya kan? Dan daripada nih kita pusing mikirin besok udah Senin, kali ini di Pro 2 Sansa jam 6 sore aku mau ngajak kamu nostalgia sebentar tentang ingatan kolektif kita waktu ngelewatin Minggu sore dari masa ke masa. So, jangan kemana-mana dulu teman-teman ya, karena kita bentar lagi bakal gabung dulu sama Pro 1 RR Bukit Tinggi buat dengerin lagu bernuansa Islami. Terus juga bakal ada pengajian Al-Quran ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kehidupan ini akan terasa indah apabila kita selalu bersyukur. Dan tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat apa yang telah diberikan Tuhan pada kita.

Kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti untukmu selalu.

Pendengar, berikutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda ya. Kali ini akan dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 142 bersama Muhammad Alif Al-Amin dari pesantren Mu'alimin.

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia, karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ina, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal. Merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
4: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.

Teman-teman Pradio masih bareng sama Ica Maisah dan masih kita di Pradio Sunset teman-teman. Dan coba bayangin ya, waktu kita masih kecil dulu nih, minggu sore itu momen yang ikonik banget. Abis puas maraton nonton kartun dari pagi sampai siang, sorenya tuh kita mandi lebih awal karena bajunya udah disiapin sama mama buat sekolah besok ya. Dan malamnya nih, makan malam bareng keluarga sambil ngerjain PR yang baru keinget nih pas maghribnya. Aduh, ada PR lagi. Dan ada rasa deg-degan yang apa ya, light gitu, ringan, halus gitu. Tapi tetap hangat karena rubahnya rasanya rame banget. Nah, pas udah makin gede dan masuk usia anak muda sekarang nih, kebiasaan agak bergeser ya. Minggu sore mungkin diisi sama slow walk, terus juga ngopi santai bareng teman, atau sekedar mungkin scrolling medsos di kamar sambil nyari hiburan sebelum tidur. Walaupun bentuk aktivitasnya beda, feelingnya tetap sama. Dan itu tuh adalah momen transisi buat nyari kenyamanan sebelum kembali ke rutinitas harian.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri, karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Prodio masih barengan sama Ica Maisa dan ini adalah terakhir ya, segmen terakhir di Prodio Sunset. Dan nostalgia Gia Minggu Sore ngajarkan kita kalau setiap fase usia itu punya cara sendiri buat nikmatin masa rehatnya. Entah itu nostalgia kartun masa kecil atau kebiasaan recharge energi ala anak muda zaman sekarang. Dan poin utamanya itu adalah memberi ruang buat diri sendiri untuk bernafas, ya dong. Dan nikmati sisa hari Minggu kamu dengan tenang, teman-teman. Nanti jam 7 malam kita bakal lanjut lagi bareng sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Pro 2 Indie. Tapi sebelum itu nanti di jam 7 aku akan kasih kamu info Pro 2 terupdate dulu di hari ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo. Buka keran, air ngalir. Kelihatannya sederhana. Tapi, pernah kepikiran gak kalau air bersih itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ada selamanya? Di balik setiap tetes air, ada sumber yang harus dijaga bersama. Mulai dari sungai, hutan, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Menutup keran saat gak dipakai, gak buang sampah sembarangan, atau ikut menjaga lingkungan, mungkin terdengarnya sepele. Tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya luar biasa. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih bijak menggunakan air, karena menjaga air hari ini berarti menjaga kehidupan di masa depan.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, info Pro 2 terakhir hari ini teman-teman datang dari sirkuit MotoGP Adelaide yang akan digunakan mulai tahun 2027. Dan pemerintah Australia Selatan menyiapkan proyek sirkuit senilai 96 juta dolar itu dengan standar keselamatan modern. Dan MotoGP Adelaide ditargetkan memberi manfaat jangka panjang bagi ekonomi masyarakat dan juga lingkungan. Next teman Pro 2, ada anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif yang menilai kondisi geografis perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun rancangan undang-undang atau RUU daerah kepulauan. Menurutnya karakter wilayah kepulauan menyebabkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berbeda dengan wilayah daratan. Dan hal ini disampaikan Henry saat mengikuti kunjungan kerja panitia khusus pansus RUU daerah kepulauan DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28 hingga 29 Agustus 2026.

0: Kali ini ada informasi duka teman-teman, di mana Kalteng mencatat penambahan hotspot paling signifikan, yakni ada 876 titik dalam perkembangan terbaru Karhutla. Dan hotspot di Kalbar mencapai 3.824 titik, sementara titik api turun menjadi 16 titik dari sebelumnya ya. Dan hotspot Kalsel, Riau, dan Sumsel menurun, tetapi beberapa wilayah masih mengalami peningkatan titik api dan jarak pandang rendah. Itu dia ragam informasi kita kali ini teman-teman. Abis ini kita bakal join bareng Pro 2 Jakarta buat dengerin siaran berjaringan Indonesia Pro Indi. Dan aku Icap Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu kali ini. See you tomorrow and bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

9.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang denger kamu hari ini. Edisi apa ya? Tanggal 30 Agustus 2026 ya, edisi Minggu. Nah, seperti biasa teman-teman Prodo, kalau udah hari Minggu artinya kita ada di ajang Retro Hour ya. Jadi aku tadi sudah bikin, udah up story. Jadi buat teman-teman Prodo mungkin yang pengen request lagu lama, lagu-lagu tahun-tahun 2000-an awal gitu ya, kayak 2020 ke bawah, itu bisa banget. Jadi teman-teman Prodo bisa langsung request aja via Instagram ya, ataupun via WhatsApp gitu. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instagram kita di @produa_bukittinggi ya. So, teman-teman Produa tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke teman-teman Pro 2, Vira seandainya ya. Tadi juga ada Petra Siombing dengan main requestan dari teman-teman Pro 2 di Instagram. Nah, di WhatsApp nih ada darinya Bang Arul ya. Halo Kak Safi, sudah lama rasanya diriku gak gabung. Diriku mau

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang Story of the Day ya. Seperti biasa buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu ataupun pengen cerita di malam hari ini, boleh banget. Caranya kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun Instagramnya, nanti aku bakal up story-nya, atau bisa via telepon nih teman-teman Pro 2 ya. Via telepon di 08 11 669 9480 tentunya. Oke. Okay? So berikut ada Moonlight dari Nadine Amiza. Enjoy and happy listening.

0: Kompro 2 ini kayaknya udah ada penelpon yang masuk ya pada malam hari ini. Langsung aja kita sapa ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Ini sama Uda Roni.
0: Uda Roni, oke. Apa kabar Uda Roni?
1: Alhamdulillah sehat. Uda Roni sama siapa nih?
0: Sama Selfie.
1: Oh, Selfie.
0: Iya, betul.
1: Suaranya lama, semakin lemot suaranya itu.
0: Apa gimana?
1: Suara Selfie mungkin lama, tambah emot-emot suaranya.
0: Iya. Bisa aja.
1: Iya, beneran nih.
0: Oh iya, oke, boleh.
1: Gimana kabarnya Selfie?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah Roni gimana? Ada sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya. Nah, di malam hari ini mau request lagu apa nih, Udah Roni?
1: Lagu yang baru dari cewek siapa yang ada?
0: Yang baru dari cewek ya. Ada siapa ya ini ntar? Kalau di bulan Agustus ini banyak sih, ada dari BCL, ada Avolia, ada Asila Maisa juga, ada Kezi Stefani. Oh, maaf. Ada dari Kezi Stefani, ada dari Mahalini juga, ada Mawar De Jong juga, ada Meidra, ada Nadine Amiza, ada Syahrini, ada Sharla juga.
1: Syahrini,
0: kau yang utama. Oke, salamnya.
1: Aduh, bagus banget dong.
0: Iya, boleh. Salamnya buat siapa udah?
1: Nah, salam yang pertama untuk Selfie yang semoga sehat keluarga ya.
0: Mm-hmm. Terima kasih.
1: Penyiar RI Per 2 berapa? 6 orang ya?
0: Iya, 6 orang.
1: Salam-salam semuanya, 6 orang penyiar
0: RI
1: Per 2. Dapat salam dari Daroni ya.
0: Oke.
1: Salam TNI di Batu, semua di Batu Bangan di Manyangin. Lari pelamba ya. Daroni mau tanya nih sama Taufi, boleh ya?
0: Boleh, apa tuh?
1: Kalau Selfie misalnya kalau ada acara mau jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi Selfie kalau mau makan nasi apa sambalnya gitu yang paling disukai gitu.
0: Kalau aku mah enak aja semua.
1: Iya, maksudnya enak mengenak semuanya.
0: Yang favorit aku ayam geprek.
1: Oh, yang geprek ya.
0: Ya, enak tuh ayam geprek.
1: Enak ya. Kalau kita mungkin jalan-jalan gitu ya. Langsung kita ke restoran gitu. Makannya apa yang paling disukai ini tuh? Yang favoritnya itu?
0: Apa ya? Kalau ke restoran Padang, aku suka kayak Talo Barendo. Nah, itu enak tuh. Terus kayak ayam lado hijau. Enak tuh.
1: Ayam hijau enak.
0: Ayam bakar, rendang. Wah, luar biasa.
1: Ya kalau kita nggak makan ini mau apa nih? Mau makan sate kita nggak ya?
0: Sate?
1: Kalau makan sate gitu, apa sate atau apa masabak mesir? Apa bakso? Apa mie pangsit kita nggak?
0: Bisa, enak.
1: Iya maksudnya suka nggak?
0: Suka.
1: Iya yes, semuanya.
0: Suka semuanya. Udah Roni mah kalau misalnya nanya makanan sama aku, ya apa ya, makanan itu selagi halal ya. Itu antara enak atau enggak enak banget gitu.
1: Enggak, maksudnya Udah Roni begini. Kalau Selfie suka ya, yang favoritnya apa, bakso, apa mie ayam. Apa mie ayam. Bakso sama telur kita gitu.
0: Wah, sama nih.
1: Oke. Tanya kan boleh nggak?
0: Boleh.
1: berarti selera kita sama gitu.
0: Iya nih, selera kita sama gitu.
1: Iya. Kalau misalnya Doroni, kalau mau makan di restoran,
0: mm-hmm.
1: ini untuk perut Doroni ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang sukanya Doroni ya dendeng bakar gitu.
0: Oh, dendeng.
1: Dibakar.
0: Oh, dibakar.
1: Iya, bukan digoreng, dibakar.
0: Oh, dibakar. Wah, aku baru dengar lagi.
1: Baru dengar hari ini.
0: Iya, baru dengar. Tapi kayaknya enak ya?
1: Enak lah.
0: Hmm.
1: Chelsea pernah nggak makan di Gunraya?
0: Pernah.
1: Kalau di Gunraya ini, kalau ironinya, sambalnya favoritnya itu dendeng bakar. Enak dendeng bakarnya itu.
0: Oh, wow. Enak tuh.
1: Ya tapi sama Doroni, kalau sama Chelsea nggak tahu gitu ya. Apa yang
0: nanti kita coba ya. Oke. Lagunya ya. Tadi Syahrini Kau Yang Utama ya udah ya.
1: Iya, ditunggu di sini ya, diputar di sana ya.
0: Oke, siap. Abis ini langsung sampai putarin.
1: Iya, langsung putar ini apa nih, radio coba ini.
0: Oh iya, siap.
1: Ini gabung nih radio Doroni matiin dulu.
0: Boleh.
1: Ini di telepon nih suaranya yang enggak enak gitu.
0: Oke.
1: Terganggu nih.
0: Iya. Enggak juga, aman aja.
1: Ya, oke. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama ya. Udaroni, terima kasih.
1: Kalau salam spesial boleh enggak?
0: Boleh. Salam spesial buat siapa nih?
1: Salam spesial kita berdua boleh enggak?
0: Waduh. Boleh.
1: Boleh. Lama aja.
0: Iya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Boleh. Aman-aman aja, aman.
1: Iya.
0: Sama-sama Udaroni, terima kasih kembali. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, berdua itu tadi ada Udaroni, requestannya Syahrini Kau Yang Utama ya. Dan juga teman-teman berdua di WhatsApp ini udah banyak banget yang request ya. Dari teman-teman berbinar nih, katanya pengen request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Makasih ya kak, sama-sama. Abis lagu Syahrini kita langsung ke Sabrina Leonor dengan Selesai ya. Masih aku tungguin nih requestan teman-teman berdua sampai nanti ke pukul 11 malam. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

0: kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Oke teman-teman, Pradua masih bareng aku tentunya di Story of the Day ya. Dan di Instagram itu ada yang request nih, salah apa aku dari Fajar Nur, lagunya udah kuputerin ya. Darinya Indot Blue katanya, seharian bikin laporan deadline sampai besok. Semangat, semangat ya. Untuk lagunya udah kuputerin nih. Dan buat teman-teman Pro2 yang masih pengen request lagu, silakan di komen aja ya di WhatsApp ataupun Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Insta story kita di @pro2bukittinggi. Jadi aku tuh udah up story-nya. Teman-teman Pro2 tinggal komen aja gitu ya. Mau request lagu apa gitu ya. Oke. Next ada darinya Kakak siapa ini? Dari 08137682 katanya, aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku Kak. Oke, kalau untuk Semi Simorangkir, yang ada kaulah segalanya, berikan yang terbaik, bisakah selagi punya waktu, kisah abadi dibalas dengan dusta, coba ulangi, tulang rusuk tak bisa mencintaimu, kau harus bahagia. Ya, mau yang mana nih Kak? Gak ada nih yang Kesedihanku ya. Tapi aku bakal tetap tunggu kakaknya mau request lagu apa ya, karena untuk Kesedihanku tidak ada, yang ada kaulah segalanya, berikan yang terbaik, bisakah selagi punya waktu, kisah abadi dibalas dengan dusta, coba ulangi, tulang rusuk tak bisa mencintaimu, dan kau harus bahagia ya. Aku tunggu kakaknya balas ya. Dan buat teman-teman Pro2 yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 11 malam. Jadi langsung aja kita ke Ziva Magnolia dulu ya, sambil nunggu kakaknya balas. Kita ke Ziva Magnolia dulu dengan Pelindungmu, spesial buat teman-teman Pro2 semuanya.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia, dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya ya di malam hari ini di Story of the Day ya. Dan tadi sudah ada beberapa lagu yang udah aku puterin teman-teman Pro 2. Di antaranya ada lagu Olivia Rodrigo Driver License ya. Jadi kakaknya enggak jadi request lagu ini, lagu Semi Simorangkir, tapi jadinya request lagu Driver License ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Kita lihat dulu nih, ada dari dari Instagram masih satu. Ya, tapi yaudah it's okay, gak apa-apa ya. Oke, masih aku tungguin nih yang masih pengen request lagu atau pengen apa, boleh banget ya. So, enjoy and happy listening.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari Kota Bukit Tinggi menuju Desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Marapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu, nah, itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Nah, bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Perpatih Nasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duduknya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Marapi. Dahulu, puncak Gunung Marapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambo itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap goncong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayu Sati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya. Melainkan, arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang Paniah adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang Paniah adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Taju Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wenging dari Swiss, desa Es dari Perancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di dunia.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang

Sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku, akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman-teman.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku sampai pamit undur diri dulu dari ruangan rekamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Di hari Senin di tanggal 31 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar, asal dari Iman 1 Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 267 sampai 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ف

في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas!
2: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah diterangkan dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mendorong penguatan pemerataan pembangunan di Jawa Barat Jabar, yang mana hal ini penting guna memperkecil kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan serta masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengatakan pemerataan pembangunan ini perlu menjadi perhatian, terutama dalam pelaksanaan pembangun Jabar periode 2025-2029. Menurutnya, capaian yang membangun ini tidak cukup diatur dari pertumbuhan ekonomi dan indikator makro, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengurangi kesenjangan antara wilayah dan kelompok masyarakat. Beliau menilai masyarakat berpenghasilan rendah perlu memperoleh perhatian lebih besar sehingga manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ia juga menyoroti kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan yang masih perlu ditangani, yakni melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan juga pembukaan akses ekonomi. Oleh karena itu, Ono mendorong pemerintah memperkuat konektivitas antar wilayah perkotaan dan pedesaan agar masyarakat desa memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Beralih ke informasi selanjutnya, tunggal putra Ricci Duta Ricardo juara Polytron Pontianak International Challenge 2026, yang mana merupakan unggulan kedua, menang 24-22, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Gin Paul Sona. Pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak Minggu 30 Agustus 2026. Dia merebutkan kemenangan dalam tempo 59 menit. Sesuai pertandingan, Ricci menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge 2026. Karena menurutnya ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Secara pertandingan setelah menghadapi Sona, Ricci mengatakan bahwa ia dan Sona memberikan segalanya untuk menang. Pada game pertama, kata Ricci, Sona mempercepat tempo permainan sehingga dia memperkecil ketertinggalan. Dan kemenangan ini Ricci persembahkan kepada kedua orang tuanya yang turut hadir di lapangan. Ia juga berterima kasih kepada teman pelatnas, pelatih, dan juga tim pendukung. Selanjutnya beliau akan fokuskan diri untuk merebut gelar lebih tinggi seperti Super 100.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Serenjak yang gede.
1: Sikat, boy.
2: Sikat,
3: ini beneran sikat,
2: boy. Mas, boy, sikat, boy. Asik.
4: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robby siaran? Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, good morning everyone. Dimanapun kamu berada, jumpa lagi bareng aku Robby Otes. Dan hari ini masuk ke ruang dengar kamu, dan akan nemenin kamu hari ini teman-teman di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Spada bakal nemenin kamu teman-teman sampai nanti pukul 9 ya. Dan pastinya aku bakal hadirkan beberapa informasi terkini yang pastinya jatuh pada tanggal hari ini 31 Agustus 2026 ya. Dan teman-teman Pro 2, kalau misalnya tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, nah ada nih negara tetangga kita Malaysia juga punya tanggal kemerdekaan yang jatuh setiap tanggal 31 Agustus. Nah, di Malaysia peringatan ini dikenal sebagai Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan, teman-teman. Tahun 2026 ini menjadi peringatan kemerdekaan yang ke-69 bagi Malaysia karena kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu diproklamasikan di tanggal 31 Agustus 1957. Perjuangan menuju kemerdekaan tersebut juga nggak terjadi dalam waktu yang singkat. Salah satu tokoh penting mereka itu adalah Tunku Abdul Rahman, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Persekutuan Tanah Melayu. Tunku ini memimpin delegasi untuk melakukan perundingan dengan Inggris mengenai kemerdekaan, dan hasilnya perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 membuka jalan bagi Persekutuan Tanah Melayu untuk merdeka pada tanggal 13 Agustus 1957. Jadi tanggal 13 Agustus bukan sekedar tanggal yang dipilih untuk merayakan kemerdekaan Malaysia, tapi tanggal tersebut menjadi simbol berakhirnya pemerintahan kolonial Inggris dan dimulainya perjalanan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang merdeka. Nah, kira-kira bagaimana ya suasana detik-detik kemerdekaan Malaysia di tanggal 31 Agustus 1957? Dan ternyata ada satu momen yang cukup ikonik dengan bendera Inggris. Kita bahas ntar lagi ya teman-teman ya, di calling selanjutnya tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Coba deh lihat makanan di depan kamu. Kelihatannya sederhana ya. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum sampai ke piring, makanan melewati perjalanan panjang. Ada petani yang menanam, ada yang memanen, mengolah, mengemas, sampai mendistribusikannya. Jadi, ketika makanan terbuang percuma, sebenarnya ada banyak sumber daya dan kerja keras yang ikut terbuang. Karena itu, menghargai makanan juga menjadi salah satu cara sederhana kita mendukung ketahanan pangan. Yuk, lebih menghargai apa yang ada di piring, habiskan makananmu, hargai prosesnya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pengeluar 2, kita masih ngobrolin sejarah hari kemerdekaan Malaysia. Nah, kalau tadi kita ngebahas perjuangannya menuju kemerdekaan, sekarang kita mundur lagi yuk ke malam menjelang 31 Agustus 1957. Jadi salah satu momen bersejarah terjadi di Padang Gelap, Selangor, yang sekarang dikenal dengan Daratan Merdeka. Pada tengah malam menjelang 31 Agustus, bendera Union Jack ini diturunkan. Dan setelah itu bendera pasukan persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Momen tersebut juga diiringi lagu Kebangsaan Negaraku yang untuk pertama kalinya didengarkan setelah tengah malam pada malam bersejarah itu. Kebayang gak teman-teman Pro 2? Satu bendera diturunkan, kemudian bendera negara sendiri dinaikkan. Sederhana sih kalau dilihat sekarang, tapi pada masa itu teman-teman momen tersebut itu punya simbol yang sangat kuat. Karena dari situ masyarakat menyaksikan nih perubahan status negaranya. Kemudian pada pagi 31 Agustus kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu secara resmi diumumkan. Dan sejak saat itu tanggal 31 Agustus diperingati sebagai Hari Merdeka Malaysia. Tapi ada satu hal yang sering bikin orang salah memahami sejarah Malaysia. Malaysia sebagai sebuah negara baru terbentuk 16 September 1963. Jadi kemerdekaan 31 Agustus 1957 ini sebenarnya adalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, bukan pembentukan Malaysia dalam bentuk negara yang kita kenal sekarang. Malaysia kemudian terbentuk di 16 September 1963 yang mana melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah dan juga Sarawak serta Singapura pada awal pembentukannya. Makanya Malaysia juga punya Hari Malaysia yang diperingati setiap tanggal 16 September teman-teman. Nah, yang menariknya jadi 13 Agustus dan 16 September ini punya makna sejarah yang berbeda. Lalu apa sih sebenarnya makna Hari Merdeka bagi masyarakat Malaysia sendiri sampai sekarang? Kita bakal bahas di calling selanjutnya, guys.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
4: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
5: Hai, kali ini aku mau nunjukin
6: apaan sih konten gak jelas. Komen
7: bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
8: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
9: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
7: Mulai, caper! Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
4: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
10: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
4: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Prodo, kita masuk di segmen terakhir kita ya. Dan kali ini nih, di part pertama segmen ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, Hari Kemerdekaan Malaysia ini bukan cuma sekedar perayaan dengan bendera dan berbagai acara aja teman-teman. Tapi peringatan ini bakal jadi momentum juga untuk mengingat nih perjalanan masyarakat persekutuan tanah Melayu dalam mendapatkan kemerdekaan. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, Malaysia ini memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Karena itu peringatan kemerdekaan ini juga bakal menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas sebagai satu bangsa. Hal ini bisa kita lihat dari simbol-simbol yang digunakan dalam perayaan Hari Merdeka, termasuk bendera nasional dan juga lagu Negaraku. Lagu kebangsaan tersebut ini sendiri pertama kali didengarkan pada malam menjelang kemerdekaan tahun 1957 dan sejak saat itu menjadi salah satu simbol resmi negara Malaysia. Dan buat kita sebagai anak muda Indonesia, ada hal yang menarik yang bisa kita ambil dalam sejarah ini. Setiap negara itu punya perjalanan kemerdekaannya masing-masing teman-teman. Ada perjuangan, ada perundingan, ada perubahan politik, dan ada proses panjang sampai akhirnya nanti membentuk identitas sebuah negara. Jadi ketika kita melihat negara tetangga seperti Malaysia merayakan kemerdekaan setiap tanggal 13 Agustus, kita juga bisa melihat sebagai kesempatan untuk belajar sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Karena belajar sejarah itu bukan cuma menghafal tanggalnya aja, tapi kita juga memahami nih gimana sebuah bangsa bisa sampai pada kondisi yang mereka jalani sekarang. So today 31 Agustus 2026 Malaysia memperingati Hari Kemerdekaan atau Hari Merdeka ke-69. Sementara pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara diperingati di 16 September melalui Hari Malaysia. Dan itu dia pada session pertama hari ini. Semoga obrolan pagi ini bisa menambah wawasan teman-teman Pro 2 tentang sejarah negara tetangga kita. So selamat Hari Merdeka untuk masyarakat dari Malaysia. Dan tentunya tetap semangat menjalani hari. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.